0: dengan reporter rekan Jeffrey Panjaitan.
1: Ya, terima kasih Valendi Prosoto dari Nabiri. Pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar. Senang sekali kami tim kerabat kerja LPPR dari Nabiri pada pagi hari ini akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu 13 September 2026 langsung dari gedung gereja GKI Sion Jemaat Sion Kampung Harapan. Dan pendengar, saat ini terlihat majelis sedang menyalakan lilin. Tadi juga telah disampaikan warta jemaat, dan terlihat pula di sekitar gedung gereja GKI Sion Kampung Harapan cuaca cukup cerah, dan terlihat warga jemaat hadir untuk mengikuti ibadah di gereja GKI Sion. Ini juga pendengar, bagi Anda yang saat ini ingin melangkahkan kaki ke gedung gereja Anda masing-masing, cuaca di Nabire cukup cerah, dan ini kesempatan bagi Anda untuk bisa hadir di gereja Anda masing-masing untuk mengikuti ibadah. Dan di GKI Sion Kampung Harapan yang akan memimpin jalannya ibadah adalah Ibu Pendeta Sekret STH. Kita ikuti pendengar ibadah Minggu 13 September 2026 langsung dari gedung gereja GKI Sion Kampung Harapan.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyanyikan ayat yang kelima dari nyanyian rohani nomor 10. Amin, ya amin.

Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan Maha Kudusa kita dengan sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempercayai bahwa Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat menebus kami, dan dapat mengampuni kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan rasa sesal dan malu di hadapan hadirat Allah, bahwa kami telah melakukan perbuatan dosa, baik itu dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, membawa keseluruhan hidup kami ke hadapan hadirat-Mu, bahwa Tuhan kiranya memberikan akan pengampunan bagi kami, sebab tiada pengharapan lain, pertolongan lain, hanya Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang dapat mengampuni kami dan menyelamatkan kami. Inilah kami yang datang kepada Tuhan dan memohon ampun di hadapan hadirat Allah. Amin. Mari kita menyanyikan akan nyanyian Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Berbahagia yang diampuni Tuhan.

Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita sambut dengan menyanyikan ayatnya yang kedua dari nyanyian Mazmur 32.

Jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan untuk berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukumnya tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Roh Kudus mampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan pujian akan dipersembahkan oleh Solo Narwastu.

Baik pendengar, setelah tadi Ibu Pendeta menyampaikan hukum Tuhan, berikut kita akan ikuti persembahan pujian dari Solo Narwatsu. Dan juga usai persembahan pujian solo ini, nanti akan ada pemberian atau pemberitaan firman Tuhan, di mana doa pembacaan untuk firman Tuhan di pagi hari ini adalah Nehemia 2 ayat 11-20. Sementara untuk khotbah, ini akan mengambil tema memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa pembacaan nanti, Ibu Pendeta Sekret akan menyampaikan doa pembacaan terlebih dahulu, kemudian baru pembacaan firman Tuhan. Usai khotbah akan ada persembahan, kemudian doa persembahan, pengakuan iman, dan pada hari ini pengakuan iman akan disampaikannya sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dan tentunya usai pengakuan iman nanti ada doa syafaat, kemudian berkat, dan juga penutup. Ya, paduan suara Narwatsu masih bersiap, dan solo Narwatsu ini sendiri memang cukup sering menyampaikan puji-pujiannya dan hampir setiap minggu, dan kita dengarkan solo dari Narwatsu. Ya, masih mempersiapkan lagunya, dan tentunya persembahan pujian ini terbuka untuk siapa saja yang ingin mengisi di gedung gereja, dan bukan saja di GKI Sion Kampung Harapan, tetapi di masing-masing denominasi gereja atau gereja Anda masing-masing juga terbuka untuk Anda menyampaikan persembahan puji-pujian. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini terlihat pula jemaat yang hadir di gedung gereja GKI Sion Kampung Harapan ini cukup ramai, dan juga terlihat anak-anak juga menghiasi gedung gereja. Dan kita ikuti solo Narwatsu.

Cuma Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bacaan firman Tuhan yang ditentukan bagi kita untuk kita akan baca di minggu hari ini dari kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Saya membacakan pembacaan firman Tuhan ini bagi kita semua. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian, pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebat. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Aman pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya.

Tema untuk pembacaan firman Tuhan di hari ini adalah memulai semua pekerjaan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita pasti mengalami akan masa-masa di mana sesuatu dalam hidup kita itu runtuh. Entahkah itu nama baik, atau karir, atau mental, dan secara nyata atau yang terjadi dalam realita kehidupan kita itu ada dalam kehancuran keluarga ataupun mengalami akan keterpurukan secara ekonomi atau ada dalam kondisi rohani yang mengalami akan kekeringan. Ketika tembok Yerusalem yang hancur, Nehemia tidak tinggal diam, tetapi ia punya kerinduan untuk membangunnya kembali. Hari ini dengan pembacaan firman Tuhan Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20, kita akan mengetahui bahwa pemulihan itu tidak terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan, tetapi harus ada langkah menuju akan suatu pemulihan agar setiap keruntuhan yang kita alami dalam kita punya hidup ini dapat dibangun kembali dalam pertolongan Tuhan. Lalu apa langkah-langkah Nehemia menuju pemulihan untuk kehancuran Yerusalem? Yang pertama, ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, dia memulai dengan suatu perencanaan yang matang. Bahwa Nehemia mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Ada langkah yang dilakukannya, yaitu dengan memeriksakan seluruh tembok kota Yerusalem itu secara diam-diam. Ayatnya yang ke-12, pada malam hari tidak diberitahukan kepada siapapun. Artinya penyelidikan secara diam-diam memberikan kepadanya pengenalan situasi yang didapatkan secara akurat dan benar, sehingga menjadikan dia mampu untuk menghadapi atau menyelesaikan akan pekerjaan ataupun ketika mengalami akan perlawanan. Tembok yang berada di sebelah timur mengalami akan kerusakan yang cukup parah, sehingga perlu dibangun kembali. Sementara tembok-tembok yang lainnya hanya membutuhkan akan beberapa perbaikan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini artinya bahwa dia memeriksa secara rinci, secara baik, bagian-bagian mana yang membutuhkan akan perbaikan, perbaikan ringan ataukah perombakan secara total. Langkah yang kedua adalah memiliki kebersamaan dan semangat bersama. Ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Setelah melakukan akan penyelidikan secara diam-diam, maka Nehemia dapat berbicara berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Nehemia siap membicarakan perlunya membangun kembali tembok-tembok kota. Nehemia mempunyai pendekatan yang tepat untuk mendorong akan bangsa itu mau bersama-sama untuk membangun. Dan yang dilakukannya
adalah yang pertama membeberkan dengan jelas tantangan dan masalah yang dihadapi. Ayat yang ke-17. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Nehemia menahan diri untuk tidak menyalahkan siapapun atas terjadinya situasi yang sedang dialami. Dan bahkan ia ikut menggolongkan diri dalam keadaan yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, melihat masalah itu bukan sebagai urusan kalian atau urusan kamu. Tetapi dia melihat akan masalah itu sebagai urusan kita bersama-sama. Ayat yang ke-17. Mari kita bangun kembali supaya kita tidak dicela. Yang ketiga, mengajak saudara-saudaranya untuk mengambil akan tindakan nyata. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Bahwa ia memberikan akan kesaksian yang meyakinkan dan membangkitkan akan semangat mereka, bahwa Tuhan telah menolongnya dan senantiasa akan menolongnya. Dan jawaban yang diberikan oleh umat Tuhan adalah mereka bersama-sama mengatakan, kami siap untuk membangun. Ayat yang ke-18. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada kerjasama antara pemimpin tetapi juga dengan umat. Pemimpin memberikan akan semangat dan tidak memberikan atau mengamanahkan tanggung jawab kehancuran, kerusakan itu kepada umat. Tetapi dia membangkitkan akan semangat umat. Umat juga menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka punya kesiapan untuk membangun kembali. Ada hal yang mereka lakukan itu, yaitu dengan sekuat tenaga, tidak dengan setengah-setengah, tetapi sekuat tenaga berarti yang ada pada mereka, entahkah pikiran, entahkah dana, entahkah tenaga, mereka berikan untuk pemulihan yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang ketiga tentunya menyadari bahwa pasti ada tantangan dalam setiap misi pemulihan. Ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Ayat 18 hingga ayat yang ke-19 disampaikan bahwa ada Sanbalat, Tobia, dan Gesem berusaha untuk melemahkan akan semangat Nehemia juga dengan umat dengan ejekan-ejekan dan ancaman. Namun Nehemia secara tegas ia mengarahkan fokusnya kepada Allah, kepada sumber kekuatannya, dan menolak intimidasi, ancaman, celaan, serangan dari musuh. Ini adalah suatu respon positif atau cara yang dipakai untuk menghadapi akan setiap tantangan rintangan, bahwa ia menunjukkan akan keberanian dengan tetap mempercayai bahwa ada pertolongan Tuhan di dalamnya untuk menolong akan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk memulihkan akan kehidupan kita yang ada dalam kehancuran, entahkah nama baik, karir, mental, keluarga, keterpurukan ekonomi, atau mengalami akan kekosongan hidup,
kita tidak saling menyalahkan akan satu dengan yang lain. Masalah keluarga, suami dan istri saling menyalahkan satu dengan yang lain dan membiarkannya untuk hancur. Karena merasa bahwa tidak cocok. Dulu waktu baku rayu itu semua orang tanya bilang cocok sekali. Tidak ada yang memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi perjalanan kehidupan rumah tangga ada di 5 tahun, 10 tahun merasa tidak cocok lagi. Baru dulu yang kamu buat baku cocok itu sekarang tidak cocok lagi. Kita harus melihat akan bagian mana yang perlu untuk diperbaiki. Tetapi tidak hanya satu pihak, satu yang berjuang terus satu berusaha untuk mencari yang baru. Ini tidak ketemu, kerjasama tidak ada. Yang satu bilang ini, dia berbadan sutur terlalu besar. Sudah tidak cantik lagi baru lihat ini lipatan-lipatan, lapangan-lapangan, warna sudah ubah dan lain sebagainya, lebih bagus cari yang baru. Tetap saja ada pada kehancuran. Dalam hal memperbaiki akan nama baik pun kita tidak menyalahkan bahwa orang lain yang melakukannya. Tetapi mari kita mengoreksi akan diri mana, bagian mana yang kita salah di situ. Dalam hal ekonomi pun demikian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam semua kondisi kekeringan ataupun kehancuran keruntuhan yang kita alami membutuhkan akan perencanaan, strategi, langkah-langkah sebelum memulai, sehingga teratasi, tertangani dengan baik. Selain dengan perencanaan yang matang, maka diperlukan akan kebersamaan dan semangat yang dapat memberikan akan kekuatan satu dengan yang lain untuk menyembuhkan kembali mental yang hancur, fisik yang rusak, dan memiliki akan optimis siap untuk menghadapi akan setiap tantangan. Entahkah dalam rumah tangga, entahkah dalam pekerjaan, entahkah dalam pelayanan, kerjasama itu sangat dibutuhkan. Saling memotivasi satu dengan yang lain dan tidak melepaskan akan kehancuran atau tanggung jawab itu kepada salah satu pihak. Tetapi harus ada kerjasama, maka pemulihan dari Allah itu pasti akan dinyatakan. Menyadari bahwa dalam setiap hal yang baik yang hendak dilakukan untuk mengalami akan pemulihan, pasti ada cibiran-cibiran, ada tantangan. Tetapi itu bukan berarti melemahkan akan semangat kita untuk bangkit. Tetapi kita harus melawannya dengan iman kepada Tuhan, memiliki akan prinsip. Prinsip bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dunia ini seringkali membenci akan standar-standar moral dari orang Kristen dan mencemooh akan pengabdian kita kepada Kristus. Keyakinan dan jawaban kita hendaknya sama dengan yang diberikan Nehemia. Tuhan akan menolong kita dan pada akhirnya akan mendengarkan atau memulihkan keadaan kita. Amin. Persembahan pujian akan kembali dipersembahkan oleh Solo Narwastu.

Ya, pendengar, saya tadi Ibu Pendeta Sekret menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, di mana pembacaan firman terambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20, dan khotbah yang mengangkat tema memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Dan sebelum nanti ada persembahan atau kolekte, kita akan ikuti dulu persembahan pujian dari Solo Narwatsu.

Cuma Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita dipersiapkan untuk dipersembahkan, nasihat firman Tuhan bagi kita semua. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita akan memberikan akan setiap persembahan kita, kita bernyanyi dari nyanyian Mazmur 67 ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya. Ya Allah, kasih-Mu kiranya berkati kami.

Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa syukur. Di dalam doa ini kita akan bersyukur juga bersama dengan beberapa keluarga yang pada hari ini memberikan akan pengucapan syukur dan perpuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga besar Borbor Marsada. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan nama. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga Junit Salon. Keluarga mengucap syukur atas hari ulang tahun anak terkasih Kesa Deborah Belvania pada tanggal 31 Agustus genap 9 tahun, dan Bapak keluarga pada tanggal 12 September genap usia 34 tahun. Yang keempat, mengucapkan syukur dari seorang ibu dan mohon doakan anak terkasih yang rencana tes di Jayapura. Perpuluhan dari keluarga yang pertama yaitu keluarga Rewin Helgas. Yang kedua, perpuluhan dari saudari Rakel Ritiau. Dan perpuluhan dari keluarga yang tidak menyebutkan nama. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah juga yang menciptakan kami untuk mengalami akan berkat Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakan berkat itu dalam kehidupan kami. Kami tercukupi, kami terselamatkan, kami terjaga, terlindungi dari semua hal yang mencelakai akan kehidupan kami, bahwa kami selamat. Dalam semua aktivitas yang kami lalui, kami jalani, kuasa dan naungan daripada Allah sungguh nyata bagi kami. Dan dalam pelayanan pun Tuhan menyertai sehingga kami boleh ada sampai di hari ini. Mempercayai dengan sungguh bahwa bukan karena kami, tetapi karena kasih dan kuasa dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kami datang mengungkapkan akan syukur kami lewat persembahan yang telah kami berikan. Diterima, diberkati untuk meluaskan pekerjaan Tuhan dalam lingkup Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Bersama dengan beberapa keluarga yang mengalami akan berkat Tuhan, ada pertambahan umur. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang mengalami pertambahan umur. Dan biarlah di usia yang baru mereka pun mengalami akan kesehatan yang baik dalam setiap rencana, rancangan hidup mereka. Kami percaya bahwa ada di dalam naungan, ada dalam kuasa dan perlindungan Tuhan, bahwa mereka pun mengalami akan sehat, kuat dan berumur panjang. Dan biarlah di usia yang baru pun semakin teguh dalam iman kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Kami juga berdoa bahwa Tuhan memberkati akan seorang ibu

yang bergumul untuk anak terkasihkan rencana tes di Jayapura. Berkat Allah selalu terbuka dan mempercayai bahwa berkat ini akan tetap menjadi milik keluarga ini. Biarlah perjalanan yang akan dilalui itu pun ada dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk hamba-hambamu yang pada hari ini mengembalikan hak milik Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga menerima, memberkati, sehingga menopang akan hidup dari para hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam lingkup Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Oleh karena itu, yang tertinggal yang tersisa pada mereka diberkati untuk menopang, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami semua yang telah memberi di hari ini diberkati setiap pemberian kami. Dan inilah doa syukur kami kepada Yesus Kristus Tuhan, sumber berkat kami, mengucap syukur. Amin.

Semua Tuhan yang terkasih, kita akan mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan Imanisia Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, dan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang hidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian Rohani nomor 83 ayatnya yang ke-6, Ku kasih Yesus.

Semadi bersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber pertolongan sejati, saat ini membawa akan kehidupan umat-Mu, jemaat Sion Kampung Harapan, dalam semua pergumulan yang sedang dialami. Hanya Tuhan yang dapat menolong mereka dalam kesulitan hidup, keruntuhan hidup yang sedang dialami. Baik itu masalah rumah tangga, keterpurukan ekonomi, ataupun pergumulan lainnya yang sedang mereka alami. Tuhan Allah di atas segala-galanya memberikan kekuatan dan kesanggupan, tapi juga jalan keluar, penyembuhan untuk setiap kesulitan hidup yang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap hati, setiap doa yang terus dipanjatkan ke hadapan hadirat Allah. Untuk masa depan dari setiap anak-anak mereka, baik itu dalam tumbuh kembang ataupun di dalam pendidikan mereka, berkat Allah ada bagi mereka, bersama dengan mereka, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika mereka adalah masa muda, Tuhan menjaga supaya mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang merusak akan masa depan mereka. Biarlah Roh Tuhan yang menyertai mereka, memimpin mereka. Dan berdoa kepada-Mu ya Bapa dalam kerjaan surga, bahwa Tuhan memberkati akan jemaat ini dalam keseluruhan pelayanan mereka. Berkat Allah menyertai akan pendeta bersama dengan semua majelis jemaat penatua dan syamas, badan pelayan unsur, panitia, bahwa mereka ada dalam kebersamaan secara khusus untuk pergumulan pembangunan gereja yang belum terselesaikan. Tingkap-tingkap langit Allah tidak pernah tertutup, dan apa yang telah diletakkan oleh Tuhan akan tergenapi, terselesaikan pembangunan gereja ini. Oleh karena itu, biarlah Tuhan juga membukakan setiap hati untuk bergerak menopang akan pekerjaan pembangunan gereja. Berdoa kepada-Mu ya Tuhan bahwa kami yang ada di kota Nabire sedang mengalami akan kekeringan. Oleh karena itu berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan membuka akan berkat hujan bagi kami. Dan hanya kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam semua proses pembangunan yang sedang dilakukan di kota ini, di provinsi ini, kami percaya bahwa pembangunan SDM, pembangunan fisik, akan terus dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, berkat hikmat Allah kiranya ada bagi mereka dalam semua panggilan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang pun diberikan kepada mereka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami dengan semua rencana, rancangan yang kami buat untuk kami kerjakan dan lakukan. Memohon bahwa Tuhan memberi kelancaran dan kesuksesan untuk setiap usaha kerja ataupun pelayanan yang hendak kami lakukan, bahwa berkat keselamatan juga Tuhan membuat kami untuk dapat berguna bagi keluarga kami, bagi sesama kami, dan lebih daripada itu adalah untuk Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kepada-Mu ya Allah Tuhan Yesus Kristus, kami membawa pergumulan ini kepada-Mu di saat ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bernyanyi nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dipersilahkan berdiri. Bagi Yesus kuserahkan.

Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dengan berkaitan lagu penutup tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi 13 September 2026 dari Gedung Gereja GKI Jemaat Sion Kampung Harapan. Kerabat kerja bertugas penanggung jawab Kepala LBPR Rina Bire, Ibu Surya Estalip, penanggung jawab siaran Ketua Tim Siaran Jurefri Panjaitan, penanggung jawab teknik Iwayan Santrai selaku Ketua Tim TMB, dan juga rekan-rekan Obi Fan, Abjan Adam, Erika Yohanes, dan juga Ferdinand Silalahi, serta reporter Anda Jeffrey Panjaitan pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 dari Jalan Merdeka nomor 74 usai ikuti jalannya ibadah Minggu pagi ya tentunya, dan saat ini menemani Anda selepas beribadah dengan beberapa tembang bernuansa rohani berikut ini.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Beberapa teman bernuansa rohani bersuci menemani Anda pendengar saat ini. Mentari kita pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama siaran Persatu Arena Bire. Dan untuk umat Nasrani yang saat ini mungkin baru saja usai melaksanakan ibadah minggu pagi ya tentunya, semoga ada masuk cita dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih menemani rohani Anda pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tambang bernuansa rohani yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekan Komanc Radio pamit dari Roni Karana. Selepas kami yang bertugas nantinya masih ada rekan Mega yang menemani berbagai kesibukan pendengar pukul 11 hingga nanti pukul 18 atau hingga pukul 6 sore ya tentunya. Dan menutup perjumpaan kita pagi menjelang siang saat ini pukul 11, kami ajak anda pendengar untuk kita dengarkan bersama siaran Idola Anak ya tentunya dari TK Adiaksa untuk edisi siaran Minggu 13 September 2026. Selamat menjalankan berbagai kesibukan dan juga aktivitas anda. Selamat berakhir pekan.

Tunjukkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani yang sudah menemani Anda saat ini ya, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk Nabire Pagi. Nah, terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Sekaligus kami bertugas bersama operator Mcera dan rekan Agnes dan juga rekan

0: Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
1: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
2: Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan teman-teman dari TK Adiaksa Nabire. Akan menemani teman-teman di rumah satu jam ke depan. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi bersama-sama.

0: Sekarang Ibu Guru panggil Nopal maju ke depan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Nova telah memimpin doa. Boleh kembali ke tempat duduknya.

0: anak yang hebat. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan semua. Nah, ini ibu guru punya macam-macam transportasi. Ya, macam-macam transportasi. Jadi ada transportasi itu ada transportasi laut, ada transportasi darat, ada transportasi di udara. Nah, sekarang ibu guru mau mengajak anak-anak belajar tentang alat transportasi di darat, ya. Jadi ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Yang pertama, apa nak ini nak? Kereta api. Yang pertama itu kereta api, itu alat transportasi di darat. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ya. Kalau di Nabire sudah ada kereta api atau belum anak-anak? Belum ada. Yang ada itu di Jogja. Ya, di Yogyakarta. Kalau anak-anak pergi ke Jogja, rekreasi ke Jogja, atau berkunjung keluarga yang di Jogja, atau nanti anak-anak bisa jalan-jalan di sana, bisa melihat kereta api, bisa naik kereta api. Nah, anak-anak senang tidak kalau naik kereta api? Senang. Anak-anak, kalau kereta api itu bunyinya bagaimana ya? Jazz, jazz, jazz. Bunyinya bagaimana anak-anak? Jazz, jazz, jazz. Nah, kereta api itu siapa yang membawa kereta api? Pintar, tepuk tangan dulu semua anak-anak. Iya, yang membawa kereta api itu namanya masinis. Terus kereta api itu jalannya di mana anak-anak? Rel kereta api. Pintar sekali, tepuk tangan dulu anak-anak. Iya. Nah, kalau anak-anak, kalau naik kereta api di Yogyakarta itu anak-anak harus kemana dulu ya? Harus ke stasiun. Di Yogyakarta itu nama stasiunnya apa? Stasiun kereta api Lempuyangan. Apa anak-anak? Lempuyangan. Itu di kota Yogyakarta. Jadi anak-anak di sana bisa naik kereta api. Ya, kemudian tidak hanya di Jogja saja, di Yogyakarta saja yang ada kereta api, tetapi ada juga di mana anak-anak? Selain di Yogyakarta, di Jakarta. Di mana anak-anak? Iya, itu di sana anak-anak kalau sedang berjalan-jalan di Jakarta, anak-anak bisa lihat kereta api di stasiun. Namanya stasiun Gambir dan stasiun Senen. Itu di Jakarta Pusat. Ya, siapa anak-anak ada keluarga yang di Jakarta?
1: Ada.
0: Oh, ada. Nanti anak-anak bisa jalan-jalan bersama dengan kakak, dengan mama di sana, dengan bapak. Jalan-jalan naik kereta api. Ya, tepuk tangan dulu semua anak-anak. Kita menyanyi lagu Naik Kereta Api. Ya, sama-sama ya. Satu, dua, tiga.

0: Tepuk tangan dulu semua Nona. Pintar sekali.
1: Anak-anak, selain kereta api, kereta api itu kendaraan atau alat transportasi di darat. Nah, selain itu ada juga bis. Apa anak-anak?
2: Bis.
1: Nah, sekarang anak-anak di Nabire ada bis tidak anak-anak?
2: Ya, ada.
1: Di Nabire itu ada bis. Namanya bis apa ya anak-anak? Bis apa? Bis Damri. Apa anak-anak? Bis Damri. Bis Damri itu alat transportasi di darat untuk membawa siapa anak-anak? Penumpang. Misalnya dari Nabire mau ke bandara, anak-anak bisa naik bis. Bisa apa anak-anak? Naik bis. Terus kemudian dari bandara Karadiri mau menuju ke kota juga bisa naik bis. Namanya bis apa anak-anak tadi?
2: Bis
1: Damri. Nah, selain itu di kota Nabire sini juga ada bis Damri. Kemudian ada taksi. Apa anak-anak?
2: Taksi.
1: Nah, taksi itu juga apa? Angkutan umum ya. Angkutan umum itu seperti taksi, ada Danpri, kemudian ada mobil, ada apa nak? Ojek. Iya tuh? Iya, ada ojek. Nah, anak-anak sudah pernah naik bus belum?
2: Sudah
1: pernah naik bis. Bisnya besar atau kecil ya anak-anak?
2: Besar.
1: Itu bis penumpangnya bisa 25 orang, bisa sampai 30 orang ya. Nah, kalau di sini di OYH sini ya, di OYH sini itu apa terminal, apa itu namanya, angkutan umum atau terminalnya di mana nak? Di mana ya? Ayo, siapa yang tahu ini terminal apa angkutan umum itu di mana anak-anak? Di mana? Siapa yang tahu? Di OYH. Di mana anak-anak?
2: Di OYH.
1: Itu di kota Nabire. Ini seperti ini bis. Ada bis, kemudian ada mobil, ada taksi, ada ojek. Ya, biasanya kalau anak-anak mau pulang sekolah, yang pulangnya lewat di mana, Jalan Merdeka atau menuju ke OYH, biasa anak-anak di situ bisa melihat apa nak? Bisa melihat bis atau bisa melihat apa? Taksi. Iya, ojek. Siapa yang sudah pernah naik ojek? Ya. Anak-anak sudah pernah naik motor ojek. Iya. Sama siapa anak-anak? Sama mama. Bisa juga sama bapak. Ya, tapi anak-anak harus apa anak-anak? Kalau naik ojek anak-anak harus hati-hati ya. Tidak boleh kalau naik ojek tidak boleh sambil bicara. Anak-anak tidak boleh sambil bicara sama yang membawa motor. Nanti bisa apa anak-anak? Bisa jatuh. Makanya anak-anak harus diam, harus tenang. Nah, begitu juga kalau anak-anak naik bis. Anak-anak naik bis juga harus tenang. Di dalam bis tidak boleh ribut, enggak boleh rame, enggak boleh bicara. Anak-anak duduk manis supaya Pak sopir bisa membawa mobil dengan baik. Siapa yang membawa bis ya anak-anak? Siapa namanya? Pak sopir. Siapa anak-anak? Terus yang duduk di belakang yang cari penumpang itu namanya siapa?
3: Pak sopir.
1: Namanya siapa? Namanya kondektur. Siapa anak-anak?
2: Kondektur.
1: Iya. Nah, selain di Nabire sini ada terminal. Tadi nama terminalnya apa ya? terminal angkutan umum? Oyehe. Nama kotanya apa? Kota Nabire. Nah, selain itu di sana ya, anak-anak kalau jalan-jalan pergi rekreasi ke Jogja. Ya, pergi rekreasi ke Jogja. Siapa nanti kalau liburan mau pergi rekreasi ke Jogja? Ya, pergi rekreasi ke Jogja. Di sana nanti anak-anak bisa naik bis wisata. Di sana ada bis wisata, anak-anak. Ada bis wisata, ada bis umum. Nah, di Jogja sana itu ada namanya, kalau mau berangkat naik bis itu dari mana dulu, nak? Dari mana? Dari terminal. Dari mana, anak-anak? Terminal. Nah, terminal bis di Yogyakarta itu apa namanya? Apa namanya, nak? Giwangan. Apa, nak? Giwangan itu ada di kota Yogyakarta. Nanti kalau mau turun atau mau kembali, harus kembali ke terminal lagi. Ya, ke terminal. Ke terminal tempat tujuan. Siapa yang membawa? Yang membawa?
0: Pak sopir.
1: Terus yang mencari penumpang itu namanya siapa tadi? Yang namanya kondektur. Siapa, anak-anak? Kondektur. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Sekarang selain di Nabire, di kota Yogyakarta juga ada terminal. Nah, kemudian kalau anak-anak mau jalan-jalan, mau berkunjung keluarga di Jakarta, mau rekreasi di Jakarta sana, anak-anak bisa naik bis. Misalnya mau ke Pantai Ancol, ya toh? Pantai Ancol tuh biasa naik apa, nak? Naik bis, ya toh? Naik bis. Ada bis wisata juga di sana. Ada bis umum, ya? Nah, di sana itu namanya terminalnya apa ya? Siapa yang tahu ya, nak ya? Terminal bis di sana di Jakarta itu apa namanya? Namanya Kalideres. Apa, anak-anak? Kalideres. Itu ada di kota Jakarta. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Pintar. Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah pernah lihat ini? Apa? Becak belum? Sudah. Nah, ini gambar apa, nak?
0: Beca.
1: Ibu guru punya gambar beca. Ya, gambar beca itu. Siapa sudah pernah naik beca ya? Siapa sudah pernah naik beca? Oh, belum, Bu Guru. Nanti kapan-kapan ya, anak-anak kapan-kapan pergi ke Sorong. Ya, di Sorong itu sudah ada yang namanya beca, ya? Oh iya, Bu Guru, saya pernah lihat beca. Lihat beca di mana, nak sayang? Di mana? Di Sorong? Tepuk tangan dulu semua, anak-anak. Ya, ya. Anak-anak, beca ini punya rodanya berapa?
0: Tiga.
1: Punya rodanya ada tiga. Rodanya di depan berapa, anak-anak?
0: Dua.
1: Yang di belakang ada satu. Di Nabire sini, kalau di Nabire itu belum ada beca. Tetapi di Sorong itu sudah ada beca, ya. Beca urat nadi kehidupan masyarakat Pulau Dom di kota Sorong, ya. Jadi, selain itu, beca juga urat nadi kehidupan masyarakat Malioboro di kota Yogyakarta. Nanti anak-anak jalan-jalan ke Sorong, ke Jogja, bisa naik beca. Senang tidak anak-anak kalau naik beca?
0: Senang.
1: Anak-anak naik beca sama siapa? Oh, sama mama, sama adik, sama kakak, sama bapak. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Kita mau menyanyi lagu Naik Becak. Satu, dua, tiga.

0: Tepuk tangan semua anak-anak. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang ibu guru punya gambar. Gambar apa nak ini? Punya gambar mobil truk. Ya, punya gambar mobil truk. Nah, anak-anak, ibu guru mau tanya, siapa yang punya truk di rumah? Ada yang punya mobil truk mainan? Ada siapa yang punya mobil truk yang betulan? Ada tidak? Ada, oh ada. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Iya, pintar sekali. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan. Ini ada mobil truk. Truk itu untuk membawa apa ya anak-anak?
1: Besi.
2: Batu. Pasir.
3: Batu bata.
4: Semen.
2: Pasir.
0: Iya. Terus apa lagi? Sudah. Kayu gelondongan. Apa Nana? Kayu gelondongan. Untuk membawa kayu gelondongan. Apa? Kayu balok. Pinter. Untuk membawa apa lagi? Kelapa sawit. Iya toh? Untuk membawa kelapa sawit. Untuk apa lagi?
5: Sayur.
0: Oh, membawa sayur. Mama-mama. Mama-mama yang dari pedalaman, iya, yang membawa sayur dengan pakai mobil truk. Coba sayur apa saja ya nak? Oh, ada pisang, buah pisang, ada tomat, ada wortel, pisang, sayur bermacam-macam sayur dibawa turun ke kota Nabire dengan menggunakan apa nak?
5: Truk.
0: Ya, jadi truk itu apa nak? Oh, sama mangga juga. Anak-anak suka makan buah mangga?
5: Iya.
0: Buah nangka juga. Buah sawi. Ya. Selain itu truk itu juga untuk membawa apa tadi nak? Apa? Anak ayam. Ya tuh. Anak ayam yang dari misalnya dari SP. Iya, dari SP karena anak ayamnya banyak. Dia kalau pakai motor dibawa pakai motor enggak bisa. Pakai mobil truk. Iya tuh, pakai mobil truk. Iya, terus anak ayam kemudian ayam yang sudah besar itu juga dibawa pakai mobil atau pakai truk. Iya toh? Iya. Nah, selain itu untuk bawa apa lagi ya?
5: Semen.
0: Oh, semen, pinter. Untuk membawa pasir. Untuk membawa apa lagi? Batu bata. Apa nak?
3: Kayu,
0: sudah tepuk tangan dulu semua. Ya, selain itu truk itu bisa untuk membawa beras. Apa anak-anak?
5: Beras.
0: Misalnya dari pelabuhan. Ya toh? Biasanya dari pelabuhan ada kapal datang, kasih turun beras. Nah, berasnya itu nanti kasih masuk di mana? Di
5: belakang.
0: Di mana?
5: Belakang.
0: Di
5: belakang.
0: Di
5: belakang.
0: Dikasih masuk di dalam truk. Iya toh? Supaya berasnya tidak ada yang apa nak? Tidak ada yang jatuh. Ya. Nah, siapa yang membawa truk itu? Siapa nak? Siapa namanya? Siapa? Namanya Pak Sopir. Tepuk tangan dulu anak-anak. Pintar sekali. Namanya Pak Sopir. Jadi gunanya mobil truk ini atau itu banyak sekali. Ya, bisa juga untuk membawa apa nak? Membawa orang bisa tidak nak?
5: Bisa.
0: Kalau yang iya.
5: Bisa bawa barang.
0: Oh iya, bisa bawa barang. Tepuk tangan dulu anak-anak, pintar sekali.

0: teman-teman, masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Sekarang Ibu Guru, ini ada
2: kuda.
1: Ada
2: kuda.
1: Apa nak ini?
3: Delman.
1: Delman. Namanya Delman. Pintar sekali. Nah, anak-anak sudah pernah naik Delman?
2: Sudah.
1: Oh, sudah. Sudah, Bu Guru. Saya belum, Ibu Guru. Di Nabire ada Delman tidak, anak-anak?
2: Ada.
1: Di daerah mana ya? Di daerah SP. Di daerah SP itu sudah ada Delman. Ya, sudah ada Delman. Nah, Delman ini siapa yang membawa Delman namanya? Siapa nak? Pak Kusir. Siapa Nana?
2: Pak
1: Kusir. Tepuk tangan dulu anak-anak. Pintar sekali. Ya, terus siapa yang ini apa nak? Ditarik Delman itu ditarik sama
2: kuda.
1: Iya toh, ditarik sama kuda. Terus yang membawa Delman itu namanya Pak Sopir. Nah, Delman itu untuk apa anak-anak? Untuk membawa apa? Penumpang. Penumpangnya itu bisa orang. Orang ya, penumpangnya itu orang. Harus apa nak? Oh iya, harus dibayar. Mungkin bayarnya bisa berapa ya? 100.000, bisa 200.000 ya. Itu tinggal jarak jauhnya ya. Ya.
2: Nah,
1: pernah kemana nak? Kesana mana? Oh, ke situ. Pernah naik Delman? Ke SP ya? Oh iya. Terus kalau Delman itu apa nak namanya? Rodanya ada berapa ya?
2: Empat.
1: Di depan ada berapa?
2: Dua.
1: Ada berapa?
2: Dua.
1: Di belakang?
2: Dua.
1: Jadi berapa semuanya?
2: Empat.
1: Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Pintar sekali. Nah, ini tetapi selain di Nabire, kalau anak-anak mau pergi ke sana, di mana ya di sana tadi? Di Jogja. Di Jogja itu banyak sekali Delman. Iya, banyak sekali Delman. Anak-anak nanti bisa pergi ke Jogja naik Delman pada waktu libur sekolah. Ya, siapa nanti kalau libur sekolah mau jalan-jalan?
2: Saya.
1: Mau jalan-jalan ke Jogja naik Delman. Ya. Ya, tepuk tangan dulu semua. Yuk. Kita menyanyi. Kita menyanyi Delman ya. Satu,

Yeah.

0: menunjukkan gambar lagi. Nah, coba. Apa nama? Gambar bajai atau bemo. Anak-anak sudah pernah lihat?
1: Sudah.
0: Di mana? Di mana anak-anak? Yang ada bajai itu di mana anak-anak? Di mana? Di Jakarta ya. Di Jakarta anak-anak nanti kalau ke sana bisa melihat mobil bajai. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Ya. Kalau mobil bajai itu rodanya berapa ya?
1: Tiga.
0: Depan berapa nak?
1: Satu.
0: Dua. Di belakang?
1: Dua.
0: Jadi berapa?
1: Tiga.
0: Ada tiga. Yang membawa bajai itu namanya Pak Sopir.
2: Mana
0: sopirnya? Sopirnya ada di dalam bajai ini. Jadi tidak kelihatan. Ya toh?
2: Kan
0: tertutup, ketutup sama pintu mobil bajai. Tepuk tangan dulu anak-anak. Iya. Sekarang ibu guru punya nih. Apa ya anak-anak?
1: Sepeda.
0: Siapa yang di rumah punya sepeda? Siapa yang suka naik sepeda? Siapa kalau naik sepeda jalan-jalan sama adik? Sepedanya ini. Iya, sepedanya ini rodanya berapa, Nana? Iya. Bunyi sepeda itu punya kring kring kring ya. Kring kring. Kalau anak-anak Bu Guru, saya punya punya sepeda. Juan sudah bisa naik sepeda? Sudah? Siapa sudah bisa naik sepeda? Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, anak-anak. Kita mau menyanyi lagu kring-kring ada sepeda. Ya, kring-kring ada sepeda. Satu, dua, tiga.

Ibu guru mau panggil anak-anak maju ke depan untuk kirim lagu. Ibu guru panggil ya anak yang pertama, Alika, Jessica. Alika dan Jessica mau menyanyikan lagu Naik Kereta Api buat mama dan bapak di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

0: kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Ibu guru panggil lagi Gasali Pati. Mau menyanyikan lagu Pelangi dengan ucapan selamat mendengarkan untuk Bapak dan Ibu di rumah.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah putih.

benar sekali. Ibu guru panggil lagi Noval, Fadlan, maju ke depan. Mau menyanyi lagu Potong Bebek Angsa buat bapak dan ibu di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan. Potong bebek.

tepuk tangan semua anak-anak. Pintar sekali Nova sama Fadlan kembali ke tempat. Ibu guru panggil lagi. Rifai, Sean, Arifin, Airin mau menyanyi lagu Selamat Pagi buat mama dan bapak di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

Tepuk tangan semua anak-anak, pintar sekali. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ibu guru, panggil lagi Juan Akbar. Juan Akbar mau menyanyi lagu Tik-tik bunyi hujan buat bapak dan ibu di rumah dengan ucapan selamat.

maju ke depan. Deli Asa maju ke depan, mau menyanyi lagu Bangun Tidur buat mama dan ibu di rumah dengan ucapan selamat.

0: anak-anak karena waktu yang terbatas, maka siaran ini kita akhiri sampai di sini dan selamat berjumpa di lain waktu. Ibu guru minta Noval maju ke depan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Novel, boleh kembali ke tempat. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu Sayonara bersama-sama. Satu, dua, tiga.

0: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk adik-adik ya, para guru dan orang tua tadi sudah mengikuti siaran Idola Anak dari TK Adiaksa. Tentunya sangat gemes ya mendengar adik-adik yang sangat kreatif dan berani untuk menampilkan bakatnya. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire,

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Minggu ya. Di akhir pekan ini saya temani Anda tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Dan pendengar, selamat menghabiskan hari akhir pekan Anda. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda. Selamat hari Minggu juga untuk Anda yang hari ini beribadah ya, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat beribadah untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang masih disibukkan dengan segala aktivitas, segala pekerjaan, ya semangat selalu untuk Anda. Semoga segala aktivitas, semoga segala apapun yang menjadi tugas Anda di hari ini dapat diselesaikan dengan baik tentunya. Baik pendengar, seperti biasa di musik tradisional dan budaya, untuk Anda ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya Kak Mega.
0: Iya, selamat siang Mama Bagus.
1: Semoga Kak Meganya sehat, panjang umur, gampang rezekinya, jangan lupa santap siangnya, dan selamat bertugas, sukses siap menyertai Kak Mega.
0: Amin, semoga doa baiknya juga kembali kepada Mama Bagus ya.
1: Amin, terima kasih kembali, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Oke deh, Mama apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat juga, tapi di Karadiri tetap membahana, asapnya banyak.
0: Ih, betul ya, asap sudah mulai kembali tebal sepertinya ini ya. Aduh. Bagaimana ini?
1: Karena ya itu Kak, hilang dibakar lagi, dibakar lagi. Begitu.
0: Iya, stop sudah bakar-bakar ya. Kasihan.
1: Maunya sih begitu tapi tidak tahulah.
0: Itulah. Emang kesadaran masing-masing.
1: Boleh. Request lagu dari Papua, judulnya Jalan Imam Bonjol.
0: Oke.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Timika sana, putra putri Komoro. Di Legari ada Mas Waro sama putra tunggal, sama Mama Rendinya. Tak lupa juga di Topo sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram. Di Pulau sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Setiori, Mama Lani di Arwi. Ucapannya juga selamat siang. Yang di Manado ada Runafika, Bunda Anggra ini, Bunda E. Di Numere sana ada Bunda Emma, tak lupa juga yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, tak lupa juga yang ada di Tapanuli sana Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mamot, Abang Ibrahim, terus buat Abang Rizky, Abang Mahmud, Abang Samsul, semua saja. Terus buat yang ada di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Mbak Marwan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Bija, Bunda Kacang. Tak lupa juga untuk Mas Kukulnya, selamat siang juga. Senja, Pak Ade dan Bunda Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, Bung Akudiomi, Pak Ade Arema, Paman Yoteni, Putra Oseng, Putra Putri Intan, Putra Putri Leo 9, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, tak lupa juga Putra Menau, ucapannya juga selamat siang. Terus buat pendengar pemberhati yang ada di Karadiri 1, 2, Wiraca, Manggarsari, pokoknya semua saja yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terutama Distrik Wanggar, ucapannya selamat siang, selamat berhari Minggu, semoga sukses semua dan sehat semua.
0: Amin.
1: Buat Kak Meganya, sebentar itu dulu, lagunya ditunggu, terima kasih, jalur saya kembalikan.
0: Oke, sama-sama, terima kasih kembali, Mama Bagus. Di Karadiri, lagunya dari Roy Rumere ya, lagu daerah Biak, Jalan Imam Bonjol. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini, boleh ya, silakan. Saya masih buka line teleponnya di 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94419.

Baik, pendengar, sambil menunggu ya yang akan bergabung nantinya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Mama Bagus di Karadiri dari Roy Rumere, Jalan Imam Bonjol, spesial untuk Anda.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
2: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Tukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
3: Sedulur, sedulur tuh kakek, Rinter dipilih jadi Ronggeng.
4: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
2: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Tukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Tukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
4: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.
5: Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

0: Rinduku pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Tahukah kita? Adanya kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klanceng di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty for Sunderland.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dan Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brace Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dan performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definió yo como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.

0: harus perseguir.
1: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

0: Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Tenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahannya membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
2: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
1: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprintwings MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Keberadaan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua

0: terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erik berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Dan tadi kita bisa menonton.

0: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jerry Mayev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
1: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Klaten FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopal tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Abad.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
0: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam melanjutkan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui 12 keras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Johnson usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
4: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kemenangan 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih kritis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
0: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mendari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingannya ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30, kita masih menguasai pertandingan. Gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal-awal ini.
0: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rebut, melaporkan.
2: Dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andro Fantria.
5: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Jose Gomez, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
6: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu kita masih bisa kontrolkan juga pertandingan kita.
5: Sementara itu, gelandang Madura United Ulhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
7: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau di itu mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
5: Dini Tarnukov kembali menimbangkan Dres dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan flash dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Tamrin Pamekasan.
2: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
8: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
9: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
8: We will do everything to keep the points in Parepare. Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin ini. I think I'll say Parepare, that's what I know before. Apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi fighting spirit, dengan fighting spirit, semangat berjuang baik yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik.
9: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membantu komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirina Pace dan Ewako dalam permainan PSM.
8: Jadi bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
9: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Minggu untuk Anda ya, semoga hari ini menyenangkan dan tentunya segala aktivitas, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masih bersama saya Mega yang temani Anda kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang mau request lagu-lagu dangdut agar kita bisa bergoyang tipis-tipis di siang hari ini ya, boleh silakan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung nih kayaknya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Mega.
0: Halo juga, selamat siang Mas Putra Tunggal.
1: Maaf, Mama Bagus ya.
0: Maaf ya, Mama Bagus sudah keduluan nih. Oke deh, Mas, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mama Ika.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, silahkan langsung saja, boleh mau request lagu apa?
1: Lagunya Sendiri Saja.
0: Sendiri Saja, boleh.
1: Salam-salam dari Tuhan. Ada nama saya, Pak Arema, kemana Pak De Arema, Mama Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram. Yang dilegari Mas Waro, Ibu Jaman, Mas Sono juga sama Mas Yanda. Spesial Mega ini lagunya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, Mega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tunggal, Mas Putra Tunggal dilegari. Lagunya dari Ikke Nurjana, Sendiri Saja. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama ya, mendengar lagunya. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh ya, silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan Pro Dangdut akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi masih panjang sekali waktunya. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada di hari Minggu ini ya, yang sedang bersantai-santai di rumah, kami ucapkan semangat selalu untuk Anda. Selamat bersantai di hari ini ya. Setelah mungkin satu minggu berlelah-lelah bekerja, jadi hari ini ingin ya untuk enjoy di rumah saja ya. Ya, semoga hari ini menyenangkan untuk Anda. Dan yang masih bertugas di hari ini, yang masih melakukan segala aktivitas pekerjaan Anda, semoga hari ini juga lancar ya pekerjaannya, dapat terselesaikan dengan baik tentunya, dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Untuk Anda yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa dipakai safety belt-nya. Oke deh. Oke, silakan mendengar di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419.

0: Oke, baik pendengar, sambil menunggu yang bergabung lainnya, kita dengarkan dulu lagu dari Ikke Nurjana. Oh, sudah ada yang bergabung sepertinya. Oke deh, saya mau angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Kali Bobo.
0: Oh, Bung.
1: Iya.
0: Bung, aku Diomi. Bagaimana kabarnya, Bung?
1: Baik.
0: Baik ya. Di sana asap juga kah, Bung?
1: Iya.
0: Begitu. Baik-baik kalau begitu. Silakan, Bung, mau request lagu apa?
1: Lagu.
0: Cucakro, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ya, salam-salamnya boleh, silahkan, Bung.
1: Salamnya buat Direng, Senja, Mama Bagus, Mama Gendesi, Alex Wipurnao, Patamati, dan Papa Sanoi.
0: Iya.
1: Lanjut buat Mansar Mansur. Mama Alfa di Cirebon. Mama Ima di Momere.
0: Iya.
1: Terus lanjut lagi buat Mama Rumbrawer. Nah, itu dulu.
0: Oke. Baik. Ya. Terima kasih, Bung. Iya.
1: Salamnya. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga kalian semua terhibur selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, kembalikan jalur.
0: Siap.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih Bung Akudiomi sudah bergabung bersama kita dari Kalibobo ya. Dan lagunya Cucak Rowo, saya pilihkan versi yang mana ya? Kayaknya versi Didi Kempot, ya Didi Kempot ya. Boleh nih, versi original saja. Oke, silahkan di 0984220074 ataupun di 0813-5494419 untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini ya. Dan mendengar sebagai informasi ya, sepertinya ini asap sudah mulai tebal lagi di seputaran Nabire. Mungkin juga di daerah-daerah Anda, jadi untuk Anda yang suka bakar-bakar itu stop sudah ya. Jangan sampai kejadian yang kemarin itu terulang lagi, karena sudah banyak berdampak tentunya pada kesehatan masyarakat, kesehatan kita, kesehatan orang-orang yang rentan terhadap asap, seperti bayi, balita, ya anak-anak, lansia, atau orang-orang yang memang sudah mengidap penyakit pernafasan sebelumnya. Dan ini tentunya sangat berdampak. Dan jangan juga sampai nanti mengganggu ini penerbangan ya, karena dengan adanya asap tentunya jarak pandang itu menjadi lebih dekat, lebih sedikit, sehingga pesawat untuk take off maupun landing itu jadi susah. Jadi sudah ya, stop bakar-bakar lahan. Apabila juga di keadaan untuk memaksa kita membakar sampah, dijaga itu asap pembakarannya, dijaga apinya, jangan sampai meluas ke daerah-daerah yang tentunya berpotensi untuk menyebabkan kebakaran. Untuk Anda yang juga pergi meninggalkan rumah, diperiksa lagi apakah kompornya sudah dimatikan. Lalu diperiksa lagi bahan-bahan bakar Anda ya, diletakkan di tempat yang tidak mudah terjangkau oleh anak-anak. Ya, agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu tidak dapat terjadi. Jadi kita memang harus menjaga itu dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, baru kita bisa menyebarkannya ke hal-hal lain atau ke orang lain. Baik mendengar, ya sambil menunggu yang ingin bergabung juga di Prodangdut untuk edisi hari ini, saya mau putarkan dulu deh lagu dari Ikke Nurjana, tadi di request oleh Mas Putra Tunggal, dan lagu Cucak Rowo dari Didi Kempot yang di request oleh Bung Akudiomi. Dan untuk Anda tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah beberapa lagu saya hadirkan ya, lagu yang direquest oleh Mas Putra Tunggal dan Bung Akudiomi. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung juga di Pro Dangdut hari ini, boleh di 0984220074 ataupun di 0813549419. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk Anda yang baru monitor kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Ya, selamat siang untuk Anda. Selamat menghabiskan waktu Anda di siang hari ini bersama orang-orang terkasih Anda ataupun sendiri saja di rumah sambil santai ya, setelah tadi makan siang mungkin dengan secangkir teh atau kopi dinikmati di siang hari ini ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua ya, bukan hanya untuk Anda tetapi juga untuk saya, dan semoga hal-hal baik selalu datang di setiap harinya untuk kita semua. Baik pendengar, ya, sambil kita menunggu yang akan bergabung kembali bersama kita ya, saya mau hadirkan dulu lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary,

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kacamata besar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies, seperti

juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Wildlife Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan Pro Dangdut akan kembali hadir menemani Anda besok hari di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan temani hari Minggu Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire,

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Minggu untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan tentunya ya. Dan untuk Anda yang masih berkutat dengan segala aktivitas, segala tugas-tugas Anda ya, semoga hari ini juga tugas-tugas Anda ataupun apapun aktivitas Anda itu dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di hari ini. Dan di musik dan informasi, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan. Seperti yang berikut ini ada Budi Doremi, Friend Zone, spesial untuk Anda.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Pernahkah Anda mendengar kata jamais vu? Jamais vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamais vu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang namun terasa baru dan asing. Fenomena jamais vu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari déjà vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Run Selalu Bersama. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15:24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar masih di musik dan informasi untuk sore ini. Tim SAR gabungan terus memperluas pencarian kapal jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari ke-6, tim SAR memperluas area pencarian hingga 6.010 nautical mile persegi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan pihaknya terus mengerahkan unsur laut, darat, dan udara. Ia menyebut pencarian terus dioptimalkan dengan membagi wilayah ke operasi ke dalam 6 sektor. Ya, dan ia mengatakan seluruh potensi SAR dan sarana yang tersedia dikerahkan untuk memperbesar peluang menemukan para korban. Keselamatan personil juga tetap menjadi perhatian selama operasi berlangsung. 6 sektor yang menjadi fokus pencarian memiliki luasan berbeda dan didukung sejumlah kapal serta armada SAR. Sektor 5 memiliki luas 840 nautical meter persegi dan melibatkan KRI Kerambit serta KRI Teluk Gilimanuk. Dan 8 orang yang berada dalam speedboat tersebut diyakini adalah kapten, anak buah kapal, guide, serta 5 jurnalis. Mereka adalah Warta 55 tahun, Surakman 60 tahun, Herianto 49 tahun, M. Bagus Koryonas 28 tahun, Ari Basuki 52, Yudis, Daus, dan Donald. Hingga pelaksanaan operasi SAR hari ke-6, seluruhnya masih berstatus dalam pencarian. Dan dalam pencarian di perairan Selat Sunda, kondisi cuaca dan gelombang ini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan tim gabungan. Cuaca diperkirakan berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 knot. Dan tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Dan dihimbau kepada seluruh unsur yang terlibat untuk senantiasa memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan selama melaksanakan operasi. Dan juga diharapkan dukungan informasi dari masyarakat apabila mengetahui adanya tanda-tanda keberadaan kapal maupun korban yang sedang dicari. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan 17 ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, insiden karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur ini sulit dikendalikan. Ya, angin kencang ditambah dengan kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga mencapai kawasan savana Lembah Watangan atau biasa disebut dengan Bukit Teletabis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Omar Syarif, membenarkan kobaran api mencapai Lembah Watangan. Menurutnya, api masih bergerak menuju wilayah Malang. Omar menjelaskan kondisi angin menjadi salah satu faktor yang membuat api ini menjadi sulit dikendalikan. Pergerakan kobaran berlangsung cepat dan dapat berubah mengikuti arah tiupan angin di kawasan pegunungan. Kabut tebal yang muncul di lokasi menurutnya ini turut menghambat jarak pandang petugas dan menyulitkan upaya untuk pemadaman melalui udara. Hingga kini pendengar, tim Fire Rescue BPBD Kabupaten Probolinggo memprioritaskan upaya penyekatan agar laju api ini dapat ditekan. Dan diketahui kebakaran tersebut terjadi di kawasan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Api yang sebelumnya berada di bagian atas Lembah Watangan kemudian merambat turun dan membakar vegetasi di kawasan savana. Pergerakan api semakin cepat karena kondisi angin di kawasan tersebut cukup kuat. Kobaran bahkan terus bergerak menuju Jemplang yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Situasi tersebut membuat petugas gabungan yang berada di lapangan harus bekerja ekstra untuk mencegah api semakin meluas. Upaya pemadaman dilakukan dari sejumlah titik yang masih memungkinkan untuk dijangkau oleh personil. Kencangnya angin ini juga menyebabkan munculnya pusaran debu atau dust devil di sekitar lokasi kebakaran, pendengar, dan kepulan asap terlihat berputar dan bergerak mengikuti arah angin sehingga turut menyulitkan petugas membaca pola pergerakan api. Dan merespon kejadian tersebut, ya, Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur mengerahkan personil gabungan untuk mengendalikan api, dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kobaran menjalar lebih jauh dan memasuki kawasan hutan di sekitarnya. Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar menegaskan penanganan kebakaran membutuhkan respon cepat serta koordinasi antar instansi. Sinergi antar petugas di lapangan dinilai penting agar titik api dapat dilokalisasi sebelum semakin meluas. Hingga Sabtu malam, proses pemadaman dan penyekatan masih berlangsung, pendengar. Tim gabungan terus memantau arah pergerakan api dengan mempertimbangkan kondisi angin, medan, dan situasi kawasan Gunung Bromo. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

bersaudara, Alex mundur dan Frans mundur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, mundur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex mundur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz mundur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz mundur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: ayah menguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka menguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menikmati santai sore Anda ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda tentunya. Dan mendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, saat ini saatnya kami hadirkan Nabire Lintas Sepekan untuk Anda. Dan untuk Anda selamat sore, selamat mengikuti.

Saudara, program Masa itu Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di

0: Jakarta melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Naipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Naipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, DJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dengan nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Yang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa.
4: Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melayani penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabelina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
5: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica

0: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatirato SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabak Ops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukome, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
1: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini, masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi kami sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan, penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
0: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatirato menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya, keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal, sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arhat Sodila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Sewanu Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang.

0: hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
1: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap layanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USUM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USUM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
3: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kami miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik lapangan merupakan salah satu tahap penting yang kita ketahui untuk membentuk karakter.

0: bagi kami, ya, khususnya prodi khusus prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
1: Cuman Ormasop juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus TKG SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
2: Bukti makian ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemakian, tanyakan kepada kapuri, dan juga yang akan diturun adalah 16 orang, tapi kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, Anda tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa ditemukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal.
1: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru tamu, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi,

0: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNM Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emakeparo, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
1: Hari Anak Nasional se-Indonesia dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
0: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antonita Manhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
2: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekinah Wipa mengatakan program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
4: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan langsung hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten 1.000 anak balita, jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
3: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya.

Saudara, sekiannya Nabire Seminta Setekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romy Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire,

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Satu Nabire, karena informasi dan inspirasi. Ada Dul Jelani dengan Tiara ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas ya, masih bertugas ataupun masih melaksanakan pekerjaan Anda. Walaupun ini hari Minggu, tetap semangat untuk Anda. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Dan selamat sore juga untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa dipakai safety beltnya dan patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik pendengar, masih bersama saya Mega, dan saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Ada Isyana Sarasvati, Il Sogno, spesial untuk Anda.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Frenko, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 2000.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan plut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dengan kami cukupkan musik dan informasi untuk edisi sore ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Nabire.

وأن هذا صراط مستقيم جلالك ini lurus. Ketika melewati jalan ini kalian tidak terpeleset dan tidak terjatuh, karena kita terlalu jauh dari Allah. Jangan terus menjauh.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi islami berbagai penyanyi. Mengantar kita pukul 18:31 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Ya, pendengar, selamat malam, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Yang saat ini dirawat juga semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas seperti biasa. Ada informasi, pendengar, hari ini terutama tadi siang hingga saat ini kabut asap begitu pekat ya. Sejumlah warga menyampaikan kesulitan untuk bernafas. Ada juga yang matanya perih ya. Ada yang pandangan terbatas ketika berlalu lintas. Ya. Kabut asap yang pekat di siang hingga saat ini ya. Jalan Merdeka cukup tebal atau pekat. Beberapa wilayah kami pantau juga sama ya, pendengar, di OYH dan sekitarnya, kemudian arah Kota Lama sampai Kalibobo, Waroki lebih pekat. Ada mobil pemadam kebakaran yang menuju Kampung Waroki untuk memadamkan titik api atau hotspot ya. Divideokan oleh 1-2 warga tentang lahan yang terbakar ya. Kemudian di Legari juga kabarnya ada beberapa tempat lahan terbakar, tapi belum diketahui lahan seperti apa dan di Legari berapa ya. Ya, pendengar, untuk menjaga kesehatan yang akan beraktivitas terutama di luar rumah, untuk mungkin ya sebaiknya menggunakan masker, terutama dipakaikan untuk anak-anak. Ya, kemudian yang di rumah juga melihat kondisi di rumah ya, kalau asapnya begitu masuk ke rumah dan pekat, sebaiknya dipertimbangkan menggunakan masker atau mungkin Anda bisa menanggulanginya dengan menutup beberapa bagian ventilasi ya. Ada yang pakai air purifier ya, atau pemurni udara ya, tapi apakah sudah tersedia, karena beberapa waktu lalu alat ini habis diborong warga ya. Kalau yang punya AC juga menurut anjuran dari dokter sebaiknya pakai kipas anginnya saja ya, kurangi suhunya atau tidak begitu dingin ya. Sedikit informasi, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui, nanti akan kami sampaikan di musik dan informasi sampai pukul 19.30. Pukul 19.30 ada rendungan atau mimbar agama Katolik dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Ya, kurang lebih hingga pukul 20 lagu-lagu rohani sampai pukul 20.15 ya. Musik dan informasi, kemudian di pukul 21 warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan hiburan ya, lagu-lagu berbagai penyanyi sampai pukul 22 drama radio. Ya, disusul musik tradisional dan budaya. Kemudian Ruang Rindu. Ya. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan ya, menemani Anda di Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 nanti. Di hari ini Ahad atau Minggu, tanggalnya tanggal 13 September 2026.
Ada satu dua lagu pendengar akan kami putarkan ya, dari lagu-lagu pop daerah nih. Ya, penyanyinya Mita dan kawan-kawan.

untuk Ana dari Heidi Diana, lagu yang baru saja kita dengarkan. Sebelumnya ada Mita duet dengan Mita dengan lagunya Percuma, ya, duet dengan si siapa sih, Friendsley, ya, tidak salah. Ya, pendengar, Anda masih bersama Freshly, Niki Julu. Ya. Berikut ini, pendengar, informasi tentang kabut asap, ya, untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Di Kota Nabire, kabut asap begitu pekat, sehingga warga terlihat juga memakai masker. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tapi juga berdampak pada kesehatan. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, juga dapat memperburuk gangguan pernapasan hingga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru juga lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi paparan asap. Ya. Dikutip dari laman kemenkes.go.id, beberapa tips yang bisa di lakukan, ya, untuk mengurangi dampak dari kabut asap, yaitu mengurangi aktivitas yang tidak begitu penting di luar rumah. Ketika kualitas udara sedang memburuk, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Hindari olahraga, juga aktivitas fisik yang berat di luar ruangan, karena dapat meningkatkan jumlah udara yang masuk ke pernapasan. Masyarakat dianjurkan untuk tetap berada dalam ruangan ketika kondisi udara tidak sehat. Pintu dan jendela dapat ditutup untuk mengurangi masuknya partikel asap ke rumah. Kemudian gunakan masker, ya. Jika keperluan yang mengharuskan Anda keluar rumah, gunakan masker sebagai salah satu upaya mengurangi paparan partikel asap. Masker perlu digunakan dengan benar dan menutupi hidung serta mulut. Masker atau respirator dirancang untuk mengurangi paparan partikulat, ya, dalam asap. Respirator itu seperti N95, tapi masker ini memang masker yang khusus, ya. Harganya juga lebih mahal, ya. Masker tipe N95 ini dapat memberikan perlindungan lebih baik ketika terhadap partikel asap jika digunakan dengan teknik yang tepat. Meski penggunaannya memiliki keterbatasan dan tidak melindungi dari seluruh komponen gas dalam asap. Kemudian konsumsi banyak air putih, mengonsumsi makanan yang bergizi, juga vitamin, ya, sesuai kebutuhan. Ya, ini beberapa tips yang dapat Anda lakukan ketika kualitas udara sedang tidak sehat, ya, disebabkan asap. Ya, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi lain akan kami sampaikan pendengar sesaat lagi.

0: Intal, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, satu lagu dari Trio Ambisi, judulnya Tanah Papua. Ada informasi kebakaran lahan cukup besar ya, pendengar, di depan SPBU Wadio, atau di depan pom bensin di Wadio, di depannya ya. Kebakaran lahan atau hutan ya, dari video yang dikirimkan masyarakat di WA Group, terlihat api begitu besar. Ya, untuk selalu berhati-hati ya, melakukan aktivitas, terutama saat membuka lahan ya, atau aktivitas lain, juga tidak menimbulkan potensi kebakaran. Ya, Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar ya, tapi sore tadi yang berolahraga tidak banyak karena kemungkinan warga yang ingin berolahraga di waktu sore melihat kondisi kabut asap yang masih tebal atau pekat ya, sehingga mereka menunda atau tidak melakukan aktivitas olahraga di luar rumah. Salah satu tempat favorit olahraga seperti jogging, jalan sore, atau bersepeda itu di sepanjang Jalan Merdeka. Kemudian beberapa ruas jalan lainnya, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Ahmad Yani, ya, Jalan Yosudarso, juga di kawasan Bandara Lama. Itu kalau cuacanya cerah, tidak panas, warga antusias ya melakukan aktivitas olahraganya. Ya, semoga hujan ya pendengar beberapa hari ke depan sehingga kabut asapnya berkurang. Ya. Pukul 19:17 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar beberapa lagu. Kita jelang ya, nantikan pukul 19:30 ada mimbar agama Katolik. Ya, ada 1-2 tembang berikut ini, tembang-tembang pop Indonesia.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa tembang pop Indonesia berbagai penyanyi. Kami ajak Anda pendengar di Minggu malam pukul 7:30 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita ikuti selanjutnya Mimbar Agama Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikati Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam siraman rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-24, 13 September 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Kepada manusia yang berdosa dan mau bertobat, Ia senantiasa membuka tangannya. Sementara manusia mempunyai sikap egois yang mendorong manusia menganggap dirinya merupakan pusat segala-galanya dan tidak lagi mengingat Tuhan. Namun pengampunan Allah tidak mengenal batas. Injil hari ini mengajak kita untuk bersedia mengampuni siapapun melampaui tembok-tembok pembatas persaudaraan dengan mengampuni siapapun tanpa batas. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam, kesumat, dan marah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendam sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dan dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim.
1: Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang pengampunan, kita bisa menyadari bahwa pengampunan ini bukan melulu tentang berapa kalinya, tetapi pengampunan ini berhubungan dengan belas kasih. Dan apa yang kita lakukan melalui pengampunan ini harus kita lakukan hanya untuk bertujuan mengubah hidup kita sendiri, mengubah diri kita. Bacaan dimulai dengan Petrus yang bertanya kepada Yesus berapa kali ia harus mengampuni. Banyak rabi atau guru pada waktu itu yang mengajarkan 3 kali saja sudah cukup. Jadi Petrus sebenarnya berpikir bahwa ia masih memiliki kemurahan hati seperti yang Yesus inginkan. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang hamba berutang kepada rajanya 10.000 talenta. 10.000 talenta itu adalah jumlah yang sangat besar. 1 talenta saja adalah jumlah yang sangat besar. Ketika Yesus mengatakan 10.000 talenta, artinya bahwa hutang itu tidak akan pernah bisa terbayar. Meskipun orang itu mempunyai hutang yang besar, tetapi raja dalam perumpamaan itu memiliki belas kasih dan akhirnya melepaskan hamba itu, meskipun hamba itu memiliki hutang yang sangat besar. Tetapi setelah hamba itu keluar dan mendapati ia juga ada rekannya yang cuma berhutang berapa dinar, 100 dinar, hamba itu tidak mau mengampuninya. 100 dinar adalah perbandingan uang yang sangat kecil dibandingkan dengan 10.000 talenta. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita terlebih dahulu mendapatkan begitu banyak pengampunan dari Allah, mendapatkan begitu banyak kasih dari Allah. Kita seperti seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta yang bisa dikatakan tidak mungkin terbayarkan sebenarnya. Tetapi Allah tetap memberikan kesempatan, Allah tetap memberikan pengampunannya kepada kita. Hal itulah yang seharusnya menggerakkan kita semua untuk hidup saling mengampuni, hidup saling bisa memperhatikan, hidup saling bisa menopang satu sama lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan. Yang pertama adalah rahmat kesadaran betapa besar kasih Allah kepada kita yang selalu mengampuni kita, memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Semoga hal itu juga menggerakkan kita untuk mengasihi sesama kita, untuk memperhatikan mereka semua, untuk hidup bersama saling memperhatikan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa untuk seluruh umat Kristiani yang terpecah-pecah oleh dendam, keegoisan, dan keangkuhan. Semoga umat Kristiani dipersatukan dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kami belajar dari Yesus yang berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia yang berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan ambil bagian dalam perjamuan dan sabdamu. Semoga anugerah yang telah kami terima membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, seluruh rencana-rencana baik yang kita miliki, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikatisus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Ya, apa yang disampaikan dalam mimbar agama tadi, terutama umat Katolik, ya, dapat menjadi informasi sekaligus inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu malam pukul 7:30, minggu pagi berupa siraman rohani Katolik pukul 5:30. Juga ada di hari Rabu pagi dan malam. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire, sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 19 lebih 52 menit. Menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan sejumlah lagu-lagu rohani. Ada dari penyanyi Maria Magdalena, juga sejumlah penyanyi lainnya. Selamat mendengarkan.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Kami akan kembali menemani Anda pendengar di musik dan informasi hingga nanti pukul 21. Ya, masih tentang informasi terkini ya, tentang cuaca, juga kemarau ya, dan lain sebagainya. Kita dengarkan dulu dua tembang berikut ini.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Ya, dua lagu kami putarkan dari She, Jomblowati, disusul The Changcuters, ya, Suka-Suka. Ya, pendengar, informasi dari BMKG tentang cuaca panas dan kering masih dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia hingga saat ini. Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang tahun ini dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino. Kondisi yang kering ini meningkatkan risiko kebakaran mulai dari permukiman hingga kawasan hutan. Ya, tidak heran kalau masyarakat cukup menantikan datangnya musim hujan setelah berbulan-bulan menghadapi cuaca panas dan minim hujan. Kemudian pertanyaan, kapan musim hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi di Indonesia? Ya. Berdasarkan perkiraan BMKG yang dirilis pada 1 Agustus yang lalu, curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada September hingga November 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah. Sementara itu, sifat hujan pada periode tersebut umumnya diperkirakan berada pada kategori bawah normal hingga normal. Ya, pada bulan ini sekitar 75,05% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami hujan kategori rendah. 23,14% hujan kategori menengah dan 1,81% kategori tinggi hingga sangat tinggi. Jadi wilayah yang diguyur hujan kategori tinggi itu hanya 1,81% bulan ini. Ya, bulan ini sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami sifat hujan lebih kering daripada normal atau di bawah normal. Memasuki bulan depan, Oktober, wilayah dengan curah hujan kategori menengah diperkirakan bertambah sebanyak 44,24% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami hujan kategori rendah, 49,92% kategori menengah, dan 5,83% wilayah Indonesia akan memasuki kategori hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ini perkiraan ya, untuk bulan Oktober. Kemudian di bulan November 2026, curah hujan dengan kategori menengah diperkirakan menjadi paling dominan ya, November. Sekitar 69,42% wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan kategori menengah, 13,53% kategori tinggi hingga sangat tinggi. Sedangkan hujan dengan kategori rendah itu 17,04% di wilayah Indonesia. Jadi masih ada yang masih jarang hujan nanti November ya. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan rendah pada November 2026 itu adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Selatan, maksud kami sebagian Sulawesi Tengah, hingga sebagian wilayah Papua bagian selatan. Sementara itu curah hujan kategori tinggi berpotensi terjadi di sebagian wilayah Aceh, sebagian besar Kalimantan Barat, sebagian kecil wilayah Kalimantan Tengah. Ya, perlu diperhatikan bahwa data perakiraan tersebut dapat diperbaharui sesuai perkembangan kondisi cuaca. Masyarakat dapat memantau akun media sosial BMKG maupun BMKG nasional atau BMKG di daerahnya masing-masing. Ya. Jadi untuk bulan November itu ada wilayah yang sudah mulai hujan dengan kategori rendah, ya. Itu di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, hingga sebagian wilayah Papua Selatan. Ya, ini informasi dari BMKG. Mudah-mudahan tidak begitu lama, ya. Karena kabut asap itu kalau tidak hujan tetap dia ada. Ya. Ya, ada informasi lain juga pendengar masih tentang cuaca, ya, sesaat lagi.

Ya, satu lagu dari Tantowi Yahya judulnya Hidupku Sunyi. Tapi bersama Pro 1 RRI Nabire tidak sunyi karena Pro 1 RRI Nabire hadir setiap waktu pagi sampai malam pukul 24. Begitu ya pendengar, ada berbagai pekerjaan yang masih Anda lakukan. Ya, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, tetap fokus untuk menunaikan tugas-tugasnya hingga selesai. Ada yang bekerja sejak siang hingga tengah malam, bahkan kadang hingga dini hari ya. Kondisi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Papua Tengah. Ya, berdasarkan laporan pemantauan hari ini, sebanyak 203 hotspot terdeteksi di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Ya, warga Nabire mengeluhkan asap abu sisa pembakaran yang berterbangan bahkan sampai masuk rumah, ya. Ada beberapa warga menyampaikan berupa video, kabut asap itu tidak kabut saja tetapi membawa materi cukup besar ya. Jadi ada sesuatu yang berterbangan sampai masuk rumah seperti arang, arang tapi yang melayang ya, sisa pembakaran. Data pemantauan hotspot, 203 hotspot itu dengan tingkat kepercayaan rendah ada 35, 166 tingkat kepercayaan sedang, dan 2 titik atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya, tingkat kepercayaan itu merupakan indikator kemungkinan adanya titik api di lapangan. Ya. Nabire menjadi wilayah dengan jumlah hotspot paling banyak hari ini, yaitu 122 titik. Setelah itu Dogiyai 31 titik, Kabupaten Paniai 25 titik. Kabupaten Puncak yang paling banyak ya beberapa hari lalu, tapi hotspotnya menurun ya, tinggal 14 titik. Sedangkan Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya masing-masing 4 titik. Tadi siang, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya sempat hujan ya. Informasi dari warga di sana. Ya, minggu pagi sampai sore tadi, warga masyarakat di Kota Nabire mengeluhkan tentang kabut asap. Sejumlah wilayah Nabire, warganya mengakui terganggu dengan polusi atau kabut asap yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran di lahan ya. Jadi sisa-sisa pembakaran yang berterbangan masuk sampai rumah. Tidak saja asap yang halus itu saja, tapi ada partikel yang besar-besar itu ya, kalau dipegang dia hitam. Ini mengganggu ya, kalau masuk di hidung gimana itu. Ya, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak ya. Bisa ditelusuri titik-titik panas atau hotspot, kemudian dilakukan upaya pemadaman. Ya, Waroki salah satu titik panas atau hotspot yang tadi terpantau cukup besar ya, sampai membakar beberapa pohon. Petugas pemadaman juga bergegas ke sana ya setelah mendapatkan laporan dari warga. Ya. Baik, ada informasi lainnya lagi pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Ya, ada yang suka lagu ini? Lagu ini menggambarkan perasaan yang lelah, ya, terbebani, putus asa ketika menghadapi masalah berat, ya. Jadi seseorang yang merasa kehidupannya berat karena berbagai persoalan dan dia berada pada titik terendah dalam hidupnya. Ya, tetapi makna hubungan antar manusia, lagu ini sebagai wujud rasa terima kasih kepada sesama seperti keluarga, sahabat atau pasangan hidup yang selalu ada dan mendukung kita di saat sulit. Secara spiritual atau religius, banyak pendengar mengartikan lagu ini sebagai bentuk hubungan dengan Tuhan, ya, atau kekuatan yang lebih tinggi, tempat seseorang bersandar dan mendapat ketenangan. Ya, seperti itu ya pendengar, lagu yang dipopulerkan oleh Josh Groban, dinyanyikan atau di cover juga oleh Fanny Fabiola. Ya, sedikit informasi tentang lagu You Raise Me Up. You Raise Me Up, ya, lagu yang kadang-kadang muncul lagu itu di saat-saat acara-acara tertentu, ya. Dulu ada salah satu stasiun televisi yang punya acara membantu seorang anak atau orang yang tidak mampu, ya, diiringi lagu ini. Kebakaran hutan di Kalimantan masih saja terjadi, pendengar. Kementerian Kehutanan sudah menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Kalimantan Barat, sejak 1 Agustus sampai 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Murlan Damiriapane, mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla, ya, salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Ada 24 individu satwa liar yang berhasil dievakuasi dari 18 lokasi yang tersebar di 3 kabupaten. Satwa yang diselamatkan itu terdiri dari 15 orang utan, 6 terenggiling, 1 bekantan, ya, 1 kukang dan 1 musang tenggalung. Ya, upaya penyelamatan yang dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dan sejumlah pihak terkait, ya. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Ya, ada salah satu video di media sosial, ya pendengar, ada kedapatan satu induk orangutan yang mati, ya. Ya, di mau ditolong tetapi sudah terlanjur mati. Ya, itu sangat memprihatinkan, ya. Karena mereka terperangkap api di hutan tempat tinggal mereka. Mau kemana lagi, ya, karena api yang begitu meluas ditambah asap yang begitu pekat, ya. Satwa-satwa liar terancam mati, ya. Di beberapa provinsi, salah satunya Kalimantan Barat. Ya, informasi kami kutip dari rri.co.id. Kita nantikan Warta Berita Nasional pukul 21, ya, masih menemani Anda pendengar. Kami putarkan berikut sejumlah lagu.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita simak Warta Berita Nasional dari Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
2: With our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Nusantara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi

0: terutama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
1: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
2: Ya, sementara terakhir jam 4 ke pasar.
3: Dan tadi Bapak bilang kamu?
2: Jadi kami ini kan bilang, Pak, enggak.
3: Ada lagi.
2: Enggak.
3: Kabarnya
2: PKB. Ini jam 4. Buruk lah. Enggak, semoga.
4: Bukan soal cuaca juga saat ini.
3: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
2: Ada juga.
1: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
5: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
6: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil. Itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
7: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
8: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
9: Jadi sengaja kan?
8: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
7: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
6: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
7: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
5: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
10: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
11: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan kemudian. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
10: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
12: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau dikasih yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Kalau dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini, jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APG itu wajib harusnya. Tidak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
10: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
5: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
13: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
14: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari Solan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
13: Sementara itu, Muhammad Khairani, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
15: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
13: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepanjang terapi menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin makanya kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan kita bisa mempunyai semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita sudah kita dengarkan, berbagai berita dalam dan luar negeri. Ya, salah satunya tentang karhutla ya, dan kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui RRI Digital. Pukul 21 lebih 27 menit, menemani Anda kembali, pendengar, kami hadirkan musik dan informasi hingga pukul 22. Pukul 22 ada Sandiwara Radio atau Drama Radio, dilanjutkan musik dan informasi dan acara Ruang Rindu. Ya, menemani Anda, pendengar, kami putarkan 1-2 tembang ya, diselingi dengan 1-2 informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.
3: Wizard Pass.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ya, seandainya aku punya sayap, ya. Ya, kodratnya manusia tidak punya sayap, tapi kalau terbang bisa, ya. Dengan bantuan pesawat, ya, atau perlengkapan modern sekarang ini, bisa seseorang kemudian terbang, ya. Tapi tidak punya sayap. Ya, pendengar, ada informasi tentang ini, informasi terbaru dari BMKG tentang hotspot, ya, atau titik panas di sejumlah kabupaten di Papua Tengah. Ya, untuk Kabupaten Nabire sampai tadi jam 9 malam hotspot berjumlah total 105 dengan tingkat kepercayaan rendah 22, tingkat kepercayaan tinggi sedang 81, dan tingkat kepercayaan tinggi 2. Kabupaten Mimika tidak ada, Paniai total 30 hotspot, ya. 6 di tingkat kepercayaan rendah, 23 tingkat kepercayaan tinggi, dan 1 di tingkat kepercayaan tinggi. Kabupaten Puncak total 23 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang 23. Ya, Dogiyai ada 9 hotspot. Kemudian Puncak Jaya juga 23. Intan Jaya 11. Kabupaten Deyai tidak ada. Jadi total hotspot di Papua Tengah sampai tadi jam 9, ya, 9 malam, malam ini, itu berjumlah 201 titik panas atau hotspot. Ya, jadi cenderung naik, ya, titik panas di Papua Tengah. Kemudian pendengar, informasi lain, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah melalui bidang perkebunan melaporkan adanya sejumlah kejadian kebakaran lahan dan vegetasi di sekitar area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire selama periode 18 Juli sampai 29 Agustus 2026. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah, Andreas Gobai, menyampaikan berdasarkan rekapitulasi laporan yang diterima, tercatat 23 kejadian kebakaran dengan estimasi atau perkiraan total luasan area terdampak sekitar 67,95 hektar. Ya, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah, Andreas Gobai, mengatakan pihaknya telah menerima dan merekap laporan kejadian kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi sekitar area perkebunan kelapa sawit di Nabire. Dari 23 kejadian itu, sebagian berada di luar HGU, area CV, sempadan sungai, maupun area perkebunan dan land clearing. Ya, disebutkan melalui rilis yang diterima Sasagu Papua pada hari ini. Berdasarkan laporan lapangan, kejadian kebakaran tersebar di sejumlah lokasi antara lain Wami, Sima, serta beberapa blok perkebunan PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa. Sebagian kejadian terjadi pada area luar HGU yang berdekatan dengan kawasan perkebunan, ya. Sementara beberapa lainnya di area HCV, land clearing, dan tanaman kelapa sawit. Dari keseluruhan laporan itu, terdapat beberapa kejadian yang berdampak langsung terhadap tanaman kelapa sawit. Salah satu Kejadian yaitu pada 21 Agustus 2026 di Blok K40 dan K37 SWE. Dilaporkan berdampak pada sekitar 7 hektar area perkebunan kelapa sawit dengan sekitar 875 pokok sawit mengalami stres akibat kebakaran serta sekitar 6 hektar kawasan HCV. Ya, pada hari yang sama, 21 Agustus 2026, kebakaran di area land clearing SSE Blok D26 dilaporkan berdampak sekitar 47,7 hektar. Terdiri atas area land clearing sekitar 36 hektar dan area tanaman belum menghasilkan itu sekitar 11 hektar serta beberapa area tanaman lainnya. Ya. Selain itu, laporan pada 25 Agustus 2026 di CDE Blok D19 mencatat sekitar 0,8 hektar tanaman yang belum menghasilkan itu berumur 24 bulan dengan sekitar 95 pokok sawit terdampak. Sementara pada 26 Agustus di CDE Blok D25 sekitar 0,6 hektar tanaman imatur atau belum menghasilkan berumur 27 bulan dilaporkan terdampak dengan sekitar 82 pokok sawit. Ya. Berdasarkan laporan awal dari lapangan, sejumlah kejadian terdapat indikasi bahwa api diduga berasal dari aktivitas pembakaran oleh pihak yang belum diketahui identitasnya, antara lain untuk kegiatan pembukaan lahan atau perladangan. Jadi dugaan tersebut masih merupakan informasi awal berdasarkan pengamatan di lapangan dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab pasti kebakaran. Ya, ini dari Sasagu Papua ya, Anda bisa baca nanti. Jadi pendengar, beberapa waktu belakangan ini kabut asap mulai banyak lagi. Kita perlu hati-hati ya, karena aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar ini bisa memicu kebakaran. Kalau sudah besar nanti susah dipadam. Ya, aktivitas yang berbahaya menyangkut api ya. Di musim kemarau tidak ada air, itu sangat beresiko. Ya. Baik, kami temani Anda kembali pendengar sejumlah tembang berbagai penyanyi. Ya, selamat mendengarkan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, satu lagu dari Ruth Sahanaya, lagunya berjudul Andaikan Kau Datang Lagi, lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus tahun 1970 ya. Lagu ini berkisah tentang cinta dan kerinduan ya pada seseorang yang telah pergi. Sesungguhnya lagu ini mengajak pendengar mengingat dan mengevaluasi perbuatannya selama hidup di dunia. Tetapi juga lagu ini mengajak pendengar bahwa manusia itu punya banyak kekurangan ya, tidak berdaya di hadapan takdir dan akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Ya, intinya perenungan ya lagu ini terhadap kehidupan kita. Ya, pendengar, satu tembang yang begitu lawas, begitu lama, walaupun di cover tahunnya juga 2004 oleh Ruth Sahanaya, tetapi mengajak kita untuk selalu berbuat baik ya dalam kesehariannya. Ya, nanti di pukul 22 ada drama radio atau sandiwara radio yang berjudul ya, ini drama radio setiap hari ya, setiap malam. Saya lihat dulu ya. Oh ya, judulnya Investasi Moral dari RRI Sibolga. 2 menit lagi ya pendengar. Cuaca sementara ini cerah berawan, tapi kelihatannya berkabut ya. Untuk warga masyarakat yang mobilitasnya tinggi, yang aktivitas di luar rumahnya banyak, kadang harus bekerja sejak pagi ya, bahkan subuh sudah bepergian sampai siang, bahkan sore untuk mencari nafkah bagi keluarga di rumah. Ya, di tengah terpaan cuaca yang tidak menentu ya, kadang siang itu panas sekali, diselimuti kabut asap, berisiko menyebabkan gangguan pada kesehatan. Karena pekerja tidak semua muda ya, ada yang sudah usia lanjut, dan ternyata sebagai tulang punggung ya keluarga di rumah. Pengemudi ojek kalau kita lihat, kita perhatikan, tidak semua itu usia muda, ada yang sudah 60-an bahkan ya. Mereka menerpa kondisi cuaca yang tidak menentu, yang belakangan ini cenderung panas ya. Jaga kesehatan, cukup istirahat ya, utamakan keselamatan ya, di saat Anda sudah begitu lelah ya, sebaiknya istirahat. Konsumsi banyak air putih ya. Pekerjaan di luar rumah dengan kondisi sekarang ini memang punya tantangan yang beda ya. Kami ajak Anda selanjutnya pendengar, kita simak kisah drama radio berikut ini berjudul Investasi Moral.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, tak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak semata wayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis aku.
2: Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar
2: jurang ketimpangan.
3: Jangan menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
2: Yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: Kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Dia tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Y-O-Y-O-N.

0: Haryono, Haryono. Ini Hartanto, Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
1: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
0: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
1: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
0: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya, Pak. Kan sudah janji.
0: Baik. Antarkan saya ke Jalan Sudirman ya, Pak. Ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai, Pak Bos. Silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Ya, pendengar, kami ajakan, kita sudah dengarkan bersama investasi moral, ya, kisah drama radio produksi RRI Sibolga. Drama radio lainnya dapat Anda dengarkan dengan kisah menarik setiap malam pukul 10. Kami ajak Anda, pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama kami, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan ya di teknik. Mengajak Anda pendengar berbagi lagu, berbagi salam. Lagu-lagunya lagu Nusantara, se-Nusantara, lagu pop daerah. Via telepon 0984-22074 atau 0813-54-94419 ya. 0813-54-94419.

Ya, belum ada. Acara musik tradisional dan budaya setiap malam ya pukul 22 lebih beberapa menit ya. Bisa lebih 5 menit, 10 menit ya. Setelah drama radio. Ya, yang sedang menikmati istirahatnya, selamat beristirahat. Besok bangun pagi bekerja seperti biasa. Ada yang ke sekolah. Tadi ada orang tua tanya ya, besok sekolah tidak ini? Karena kabut asap. Sementara belum kami dapatkan informasi dari dinas pendidikan ya. Beberapa waktu lalu ada pernah himbauan dari dinas pendidikan Kabupaten Nabire untuk beberapa sekolah yang sekolahnya berkabut asap tebal ya. Jadi ada himbauan siswanya diliburkan untuk sementara, bukan diliburkan ya, atau atau belajar di rumah ya. Tapi untuk sementara ini belum ada informasi. Ya, pendengar masih di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik.

Baik, belum ada sementara yang buka pintu. Lagunya kami siapkan ya di awal jumpa kita. Ada beberapa lagu pop daerah, lagu-lagu pop daerah Senusantara. Ada salah satunya berjudul Orasa Mani ya, dan beberapa lagu lainnya.

0: Ya, lagu dari Toraja, Dale Kumodika. Lagu ini bercerita tentang keikhlasan ya. Keikhlasan, walaupun sedih, tetapi dia ikhlas karena kepergian seseorang yang disayangi demi kebaikan dan kebahagiaan mereka. Begitu. Biarlah aku menderita asal engkau bahagia. Oke, kita lanjutkan ya pendengar. Acara musik tradisional dan budaya Amo Mama Kuo. Silakan. Atau Amo Winde. Tumben ya sepi. Biasanya rame. Ya, acara musik tradisional dan budaya melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Sudah pukul 22:39. Ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, mana?
0: Iya.
1: Mana?
0: Iya.
1: Mama telepon lewat siaran RRI tidak masuk-masuk.
0: Yang mana?
1: Yang 2, berapa tuh?
0: 22074.
1: Iya, 22074.
0: Oh iya? Suaranya bagaimana?
1: Mama telepon itu suaranya nomor ini tidak aktif kayak gitu.
0: Oh, makanya kok sepi.
1: Jadi mungkin mau punya HP yang ada kendala mungkin begitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi mama lewat jendela saja tuh.
0: Ya,
1: ya,
0: ya,
1: anak.
0: Ya, silakan.
1: Anak, tolong putarkan lagu dari apa? Bahasa Jawa, daerah Jawa.
0: Apa itu?
1: Lagu, pokoknya mama tidak tahu.
0: Oh, pilihkan.
1: Yo, tapi ada yang minta tolong putarkan itu anak-anak dari Bungun Rejo. Ya, anaknya teman saya.
0: Oh gitu.
1: SD-nya di SD Negeri 2 Nabire. SMP-nya di SMP 1.
0: Iya.
1: SMA-nya dia yang duluan keluar, terus saya belum selesai begitu.
0: Oh ya.
1: Jadi anaknya, mama, itu mama punya suara toh, namanya Putri Suo. Anak itu bilang begitu. Dia kan dia pendengar setia.
0: Oh.
1: Iya, pendengar setia RRI setiap malam itu.
0: Oke.
1: Iya. Jadi anak tolong putarkan lagu-lagu daerah dari Jawa.
0: Siap.
1: Salam-salamnya untuk semua ya, anak.
0: Iya. Iya. Baik, mama.
1: Selamat malam, anak.
0: Tuhan malam. Kohawane.
1: Ya.
0: Mama Kuo di Nabarua. Yang mau telepon ke nomor saya juga boleh ya. Saya sampai lupa nomornya. 0812-4842-9640. Ya, atau 0812-4842-9640. Yang nomor studio pakai HP juga ada 0813-5494-419.

0: Ya, nomor telepon 22074-nya tidak bunyi ya, pesawat teleponnya. Biasanya itu ada ini, kabel putus ya, kabel dari Telkom. Kalau tidak putus, ada sarang semut di sambungan-sambungannya itu. Di luar ya, tidak di dalam studio, tapi di luar. Jadi begitu deh. Oh, Pak Guru. Ya, silakan. Selamat malam. Pak Guru, kenapa? Sudah telepon baru? Ya, telepon lagi. Jaringan kah? Iya, satu penelpon lagi sebelum kita sudahi. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Oke. Silakan. Suaranya kecil.
1: Lagu dari dari Serui saja.
0: Dari Serui.
1: Ya, dari Bunga dari Serui.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu ini untuk menghibur sama tuan dari Serui. Saya juga lagu Pak Alek di Pulau Marunggale. Bapak Lani. Bapak Sanoi dan Bapak Sanhati. Bapak Mange. Ya itu saja.
0: Oke. Terima kasih. Lagunya lagu Serui Pak Guru Hobera atau Putra Putra Kudiomi. Ya. Masih bisa satu lagi kapan? Ya, satu lagi. Lagunya lagu Serui. Apa ya? Aduh, Pak Guru bikin saya cari lagu seru ini. Saya lihat dulu ya. Lagu Serui Kareng Bawai ya. Atau Daida Naina ini juga. Yang mana ini? Daida Naina saja ya. Oke, satu lagi kalau ada. 0984220074-nya lagi gangguan. Jadi bisa lewat telepon, telepon saya atau telepon studio juga boleh ya. Oh, Senja. Ini Senja di Pulau Nau, salah. Di SP1. Halo.
2: Iya, halo, selamat malam. Kita juga ya tadi.
0: Betul. Lagi apa?
2: Sehat selalu ya.
0: Lagi ngapain?
2: Iya, lagi ini pencet-pencet pencet terakhir jadi tak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sehat selalu kak ya.
0: Iya.
2: Demi Allah Subhanahu Wa Taala hari ini.
0: Amin.
2: Apapun bagi selalu tentunya.
0: Iya.
2: Lagunya Bengawan Solo kak ya keroncong.
0: Hah? Bengawan Solo?
2: Iya.
0: Bengawan Solo itu bukan lagu daerah.
2: Oh. Masa sih kak?
0: Iyalah. Siapa yang bilang?
2: Oh. Iya. Apa ya kalau sejarahnya sih?
0: Apa?
2: Kita serap hari setelah.
0: Males. Lagu daerah baru.
2: Oh. Ano. Si aku Papua kak ya. Yang kurang biang kok bisa kak?
0: Bisa.
2: Oke. Tiga hari lagunya buat semua pemerhati yang belum tidur. ada ruang rindu kak ya sebentar?
0: Gak ada, saya mau pulang.
2: Umur yang wae, aduh, pupuk manis ya Kak Ari. Iya Kak Ari, ditunggu nanti kak ya ruang rindu.
0: Yeah.
2: Oke Kak Ari, makasih. Matur thank you lagi Kak Ari ya.
0: Yeah.
2: RRI, saya di udara.
0: Okay. Kasih. Lagu daerah nggak tahu nih gimana sih, bule kapan ini? Lagu Yamko Rambe Yamko, ini lagu tentang, sebenarnya lagu ini kesedihan ya, tapi dinyanyikan dengan riang gembira. Musiknya yang seakan-akan riang gembira ya. Ini cerita tentang pertempuran ini. Oke, kita sudahi ya pendengar acara ini. Tiga lagu kami putarkan. Selamat mendengarkan.

Yamko Rambi Yamko, lagu yang berkisah tentang peperangan ya, dari Lembah Grime di Jayapura sana. Terima kasih pendengar sudah berpartisipasi dan bersama di acara ini. Kita jumpa lagi di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya dan sampai jumpa. Sudah pukul 23 lebih 4 menit ya, pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sudah banyak mungkin yang pulang ya dan bersiap untuk istirahat. Ada yang masih kerja, selamat berkarya. Yang merencanakan berangkat dengan Gunung Dempo, rencana Gunung Dempo tiba di Pelabuhan Nabire dari Wasyor ya, besok malam diperkirakan pukul 10 malam tiba di Pelabuhan Nabire. Ya, jadi masih ada waktu yang ingin berangkat ke Jayapura, barang bawaannya disiapkan ya, atau siapa yang ikut berangkat juga tiketnya disiapkan. Mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan tiba di Jayapura ya, berkumpul lagi dengan keluarga atau ada keperluan pekerjaan dan lain sebagainya. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara Ruang Rindu.

0: Ya, kita bersama lagi pendengar di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Karena telepon studionya satu gangguan, jadi pakai HP semua ya. HP-nya studio, nomornya 0813-5494-419. 0813-5494-419. Ya, yang sudah bergabung, siapa gerangan, gerang-gerangan, selamat malam.
1: Malam dari.
0: Iya, siapa gerangan?
1: Senjarianti Gunawan.
0: Oh, Senjarianti Gunawan SH, MH.
1: SPD.
0: SPD. Silakan.
1: Sehat selalu. Panjang umur, panjang rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kurang satu apapun, hanya sebatas doa dari Sinja ya Kak ya. Dan arus keluarga juga buat yang menemani ke hari malam ini. Buat semua angkasa-angkasa latinya. Selalu sehat.
0: Ember-embernya ya.

0: kan. Oh iya, kita sapu-sapunya juga.
1: Iya.
0: Sekarang lagunya dari Ria Daryati. Dari Rasa Rindu Ari.
1: Hah? Dari?
0: Judulnya Dari Rasa Rindu.
1: Dari Rasa Rindu?
0: Iya, Nia Daryati.
1: Oh, Nia Daryati. Lagunya kayak gimana?
0: Lagunya sedikit aja ya, Kak, ya.
1: Hmm.
0: Nanti nggak ada waktu lagi.
1: Iya.
0: Yang begini, Kak. Dari rasa rindu aku bernyanyi.
1: Bagus sekali
0: aku
1: suaranya.
0: Aku ingin jumpa denganmu sayang. Aku sayangi siapa?
1: Ini sampai lampu saya meredup.
0: Ya, itulah Kak suaranya senja.
1: Oke. Okay.
0: Kayak kembreng.
1: Hmm.
0: Ya Kak, lagunya buat yang selalu saya, Bapak Budiomi, salam hormat selalu, salam sehat, keluarga, terus Amul Desi, Putra Weno, Mama Rumbrawer, terus siapa lagi ya malam ini? Oh, Bapak Mansyar Jerry, Bung Ed, Mas Warok di Legari, belajar bersama keluarga, dan semula tanpa terkecuali. Oh iya Kak,
1: apa?
0: Bang Luhut ya, mana suaranya yo, ramaikan acara kita ini, Kak. Bang Luhut ya.
1: Oke.
0: Oke Kak, kasihnya ditunggu.
1: Iya. Yeah.
0: Matur kanju RRI Jaya di Udara, makasih.
1: Terima kasih Senja Nia Daryati, masih adakah rindu? Bukan dari rasa rindu. Masih adakah rindu? Nanti di kamplengi oleh Nia Daryati, lagunya salah. Oh. Di belakangnya silakan. Halo.
2: Halo.
1: Iya. Yeah. Putra Akodiomi.
2: Wah, halo.
1: Silakan.
2: Benar putar satu lagu lama.
1: Apa lama?
2: Let You Love.
1: Hah?
2: Let You Love.
1: Let You Love.
2: Ya. Yeah.
1: Love ka lap?
2: Love.
1: Oh, biasanya anak-anak udah masa lap kok ya. Aduh.
2: Ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Dari siapa itu?
2: Nanti Bungar, lihat saja saya yang menyanyi, saya sudah lupa siapa.
1: Oh.
2: Jadi nanti lihat siapa okay. Ya. Nantinya pun judul lagunya itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Ada kah Bungar? Ada.
1: Belum, ini masih cari kok.
2: Ya, deh, tuh judul lagu tuh Let Your Love.
1: Tidak ada nih, Jo. Lagunya siapa itu kah? Yang biasa Mama Alfa pesan kah? Yang dari
2: ya, mungkin let, sudah.
1: Let Your Love Rest on Me kah apa?
2: Ya, itu sudah.
1: Oke. Okay.
2: Apa siapa yang menyanyi bunga?
1: Yang menyanyi?
2: Ya.
1: Yang menyanyi ini Bigis, bukan?
2: Ya.
1: Ini Bigis.
2: Ada Bigis.
1: Bigis ada.
2: Ya.
1: Atau?
2: Ada lagi siapa ini? Saya lupa dia punya penyanyi ini.
1: Olivia Newton.
2: Ya, Olivia Newton juga ada.
1: Yang mana? Pilih mana?
2: Ya, Bee Gees sudah.
1: Bee Gees, oke.
2: Ya, ini lagu ini buat Senja. Senja dan Bung Alex di Pulau Naum.
1: Iya.
2: Mama Bagus, Mama Rumbawer, Mamo, terus lanjut lagi buat Mama Suwau. Nah, terus Mansur, ini Mansar Mansur nih, aduh.
1: Kenapa?
2: Dia mau masuk-masuk lagi dia ini. Nah, terus lah apa buat dua sobatku ini, Pak Cisanoi dan Pak Citanati.
1: Iya.
2: Nah, terus Bunda Bima di Momere. Nah, itu saja mungkin.
1: Oke.
2: Nah, selamat malam.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Sampai sebentar pulang ke rumah dengan aman.
1: Oke. Makasih. Makasih Pak Guru. Rest Your Love on Me. Ini lagu bagus nih. Kalau diartikan dia bilang begini. Sandarkan cintamu padaku. Sweet, sweet. Ada lagi? Ya, lagu-lagu barat juga boleh ya. Bang Roy, tidak gabung kah? Ya, bisa lewat telepon HP ya, karena 22074-nya lagi gangguan. Bisa ke nomor studio 0813-5494-419 atau ke nomor saya 0812-4842-9640. Ya. Sudah dua penelpon, ada Senja dan Putra Kudiomi. Ya, kayaknya agak sepi-sepi ya. Mungkin banyak yang tidur kah? Karena besok ASN apel pagi seperti biasa hari Senin. Kalau anak sekolah upacara bendera ya. Ada sekolah itu yang disiplin sekali. Jadi jam 7.15 pagar tarik. Tek. Terlambat ya sudah. Goodbye. Ya. Mungkin ASN juga begitu. Jadi harus tepat waktu.

0: Selamat malam. Lagi gurinda parang kapan nih?
1: Selamat malam.
0: Ya, jauh-jauh saja dari radio, nanti suaranya tetap masuk.
1: Oke.
0: Iya, silakan.
1: Baru gabung, Bung Hari.
0: Baru gabung?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Ibu Novi.
0: Ibu Novi?
1: Iya.
0: Novi kalau parking, bukan?
1: Bukan, Novi.
0: Oh. Iya, silakan Ibu Novi.
1: Iya, salam-salam.
0: Salam untuk siapa?
1: Keluarga di Manokwari.
0: Di mana?
1: Di Pasirida.
0: Manokwari mana?
1: Di Pasirida.
0: Pasirida?
1: Iya.
0: Sebelah mana itu?
1: Di Gereja Baktra ke sebelah.
0: Bukan Panindi?
1: Bukan.
0: Pasirido, saya lupa le, sulama jadi.
1: Iya.
0: Oke oke, lanjut.
1: Iya, kirim-kirim keluarga di Jayapura.
0: Siapa lagi?
1: Terus yang harus saya baru gabung, jadi lupa nama-nama juga.
0: Oh iya. Telepon. Yang telepon tadi Senja.
1: Oh ya, selamat
0: dengan
1: malam Senja.
0: Putra Kudiomi, Bapak Hobera di Kalibobo.
1: Iya, selamat malam saja. Iya.
0: Lagu?
1: Mau minta lagu terakhir.
0: Apa?
1: Anggur merah.
0: Merah berapa?
1: Anggur merah dua.
0: Dua saja? Tiga boleh. Oke.
1: Oke, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, Ibu Novi, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ibu Novi di Kalibobo. Saya di Manokwari 7 tahun ya. Apa namanya, pergi dari Manokwari berangkat ke Nabire 2003. Pasirido pernah dengar ya, lupa saya. Di belakangnya silakan. Aduh, agak batuk saya. Ada orang bilang begini. Kabut asap ini bikin tong satu rumah batuk semua, batuk flu. Aduh. Satu rumah batuk flu tidak sembuh-sembuh. Iya. Susah juga ya kalau kabut asap nih. Ada lagi? Kita jeda dulu ya, tiga lagu. Senja, Pak Guru, dan Mama Novi di Kalibobo. Lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

0: Ya, Lola Drakel dengan lagunya berjudul Anggur Merah Dua. Ya, yang pesan Mama Novi di Kalibobo. Sudah pukul 23 lebih 34 menit, setengah 12 malam ya. Malam sudah semakin larut, tidak terasa beberapa menit lagi kita akan berpindah waktu. Kalau hari ini tanggal 13, besok 14 ya. Ya, cepat rasanya. Rasa-rasanya baru 1 September sudah tanggal 14 besok. Halo.
1: Iya, halo Kak Ari.
0: Iya.
1: Sebentar lu Kak Ari.
0: Kapan tidur?
1: Sebentar lagi.
0: Sebentar lagi.
1: Iya.
0: Tadi tidur siang enggak?
1: Masih menjadi orangnya sulit tidur, Kak.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu ya Kak Ari, kenapa dia menjadi sulit tidur, Kak.
0: Susah tidur. Iya, tidur aja. Saya malah mau tidur nih. Aku mau geletak di sini di studio. Apa lagunya? Apa? Sebening?
1: Sebening senja.
0: Oke, ya.
1: Buat semua aja Kak Ari, selamat beristirahat. Kak Ari pulang hati-hati di jalan.
0: Saya bawa doser.
1: Selalu, ya?
0: Bawa doser saya.
1: Oh, lebih cepat lagi Kak.
0: Enggak, bawa doser.
1: Oh,
0: begitu. Ke kantornya bawa doser.
1: Iya,
0: doser bannya 10.
1: Selamat sampai tujuan.
0: Iya.
1: Oke, Kak Ari, RRI jadi udara.
0: Oke.
1: Thank you.
0: Iya. Bawa doser, loader. Loader bannya berapa ya? Di belakang 4, depannya 2. 6 saja, enggak sampai 10. Iya. Di belakangnya silakan. Ya, malam.
2: Malam, Bu Har.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kembali lagi.
0: Apa
2: itu? Satu lagu dari John Lennon.
0: John Lennon.
2: Ya, Mother.
0: Mother, how are you today?
2: Mother saja.
0: Oh, Mother saja.
2: Ya, John Lennon pulang lama itu.
0: Iya, betul. Mother, the
2: Lord. Iya, itu juga pas. Pasti
0: Bu Har suara.
2: Ya, lagu ini untuk menghibur semuanya saja. Khusus buat Senja yang sebentar akan mengalami Pulau Kapuk. Ya, semoga lagu ini dapat mengantar ke Pulau Kapuk.
0: Iya.
2: Oke, Bu Har.
0: Oke.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Tidur jam berapa? Oh ya. Terima kasih. Di belakangnya siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo juga, selamat malam.
0: Yeah. Bang Rindu, Bang Rindu, Bang Nasrun. Di sana jam berapa, Bang Nasrun? Jam 11 ya?
3: Setengah
0: 11.
3: Iya,
0: dari mana tadi, Bang Nasrun?
3: Ya sebanyak juga tadi ya, apa namanya, dari Sorong.
0: Terus?
3: Fak-fak.
0: Merauke. Terus dari Merauke ke sini.
3: Iya.
0: Oke. Silakan Benang Serun lagunya. Benang Serun. Signal. Lagunya apa dulu?
3: Lagunya Iwan Fals.
0: Apa?
3: ku menanti seorang kekasih.
0: Ku menanti seorang kekasih yang mau datang di malam ini, gitu ya? Udah malam, kekasihnya takut.
3: Iyalah, ya.
0: Iya. Siapa tahu ada ini nanti produser. Iya.
3: Iya, di sini kan jam malam, maka di Ngabir ya.
0: Sudah
3: jam 11 ini lewat.
0: Betul.
3: Dekat jam 11 ya, sebetulnya bahaya sebetulnya saya kalau berlima, terus saya bilang setelah tangkopak, berunen.
0: Iya. Oke, Bang Nasrun, signalnya.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ku menanti seorang kekasih. Dulu ini lagu saya juga nih, waktu saya masih bujang ya. Ya gitu deh. Kalau bujang atau jomblo, sesuka hati aja nyanyi lagu ya. Sudah ya, 1, 2, 3. Ya kayaknya waktunya cukup nih, 3 lagu ya. Pendengar, kita dengarkan lagu-lagunya.

Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami mertuga, saya Hari dan Erika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya, dan sampai jumpa.

Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini Minggu 13 September 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bekerja, yang masih bekerja jaga kesehatan ya. Juga yang sedang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz, membawakan acara siaran untuk hari ini Senin 14 September 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.id

0: Pasir di Laut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pusat Tunabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Anda bangun pagi ini dalam keadaan yang bugar ya, setelah tadi malam beristirahat dengan baik tentunya. Dan semoga juga di hari ini segala sesuatunya berjalan baik untuk Anda. Apapun aktivitas Anda, apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Wah, indah banget tangkainya.
4: Pak, ini kali minuman. Kok banyak sama bekas makanan ya?
5: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
4: Ini lagi bersihin sampah. Nih, kalian berdua, udah ngapain ya berdua di sini?
5: Oh, enggak. Itu. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah, paling pikir-pikir.
4: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan siraman rohani agama Kristen Protestan di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, ceramah atau siraman rohani diisi oleh Ibu Pendeta Jane Adriani Lumampak, MPDKA. Dan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini adalah Hidup Bijak di Akhir Zaman.

Sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang begitu baik, yang begitu setia di dalam kehidupan kami sampai kepada hari ini. Kami ada sebagaimana ada itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang ada ini oleh perkenanan Tuhan saja. Kami boleh mendengar renungan pada pagi hari ini untuk menjadi pedoman, bahkan menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga dalam kami menjalani kehidupan ini, biarlah kami dapat menjalani itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Urapi kami semua, setiap telinga-telinga yang mendengar akan renungan ini Tuhan, biar Engkau melawat, menjamah setiap mereka, sehingga ketika mereka mendengarkan renungan ini, mereka diberkati dan mereka mengalami satu pembaharuan yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba sampaikan adalah kehendak-Mu, bukan kehendak hamba. Berkaryalah Roh Kudus dari awal sampai akhir renungan ini, semua terjadi dalam tuntunan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur dan siap untuk hamba sampaikan renungan ini. Haleluya. Amin.

Shalom saudara-saudari pendengar dimanapun berada yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani saat ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15-17 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang hidup di zaman yang penuh perubahan, penuh godaan, dan penuh dengan kejahatan. Firman Tuhan tidak memanggil kita untuk takut menghadapi akhir zaman, tetapi untuk hidup bijak dan tetap berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menyikapi situasi-situasi saat sekarang ini? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan seksama dan penuh perhatian. Paulus berkata dalam teks kebenaran firman Tuhan ini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup sembarangan, jangan mengikuti semua yang dunia tawarkan. Karena tidak semua yang populer itu benar, dan tidak semua yang menyenangkan hati berkenan kepada Tuhan. Orang bijak bertanya, apakah hidup saya menyenangkan Tuhan? Sehingga dengan pertanyaan ini, kita merenungkan akan perjalanan hidup kita selama ini. Apakah kita sudah benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita hidup menyenangkan hati manusia? Ya, setiap kita dapat menjawabnya. Yang kedua, dalam teks kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa gunakan waktu dengan benar. Ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu tidak dapat diulang. Kesempatan melayani Tuhan jangan disia-siakan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia, tetapi kita tidak punya waktu untuk berdoa. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar keinginan dunia atau kesenangan dunia, sehingga kita tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Akhir zaman bukan waktunya bermain-main dengan kehidupan rohani. Yang ketiga, lewat teks kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita, jangan hidup menurut kehendak sendiri. Ayat 17 berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup bijak berarti mencari kehendak Tuhan sebelum mengambil satu keputusan. Jangan berkata, saya mau begini karena saya suka. Tetapi katakanlah, Tuhan, apa yang engkau kehendaki untuk saya lakukan dalam hidup saya? Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Tuhan. Apa yang menurut benar bagi kita belum tentu benar bagi Tuhan. Semuanya dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, ibu bapa, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, tiga hal ini biarlah dapat menjadi pedoman bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Mari kita hidup dengan seksama dan penuh dengan perhatian. Kita melihat situasi kondisi saat-saat ini bahwa memang keadaan saat-saat ini bukan keadaan-keadaan yang baik-baik. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapinya? Mari firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita. Kita hidup bukan menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati manusia. Tapi mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Gunakan waktu dengan benar. Jangan kita pergunakan waktu yang ada ini dengan sia-sia, dengan melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena ingat bahwa apapun yang kita lakukan selama kita ada hidup di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan itu ketika kita ada di dalam pengadilan Kristus nanti. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita masih hidup di dunia ini untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya. Jangan hidup menurut kehendak sendiri. Firman Tuhan bilang, jangan kamu bodoh.
Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi apapun yang kita lakukan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin ada konsekuensi, ada kerugian ketika kita berkata jujur, tetapi kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan. Aplikasinya bagi kita di akhir zaman, Tuhan tidak mencari orang yang hanya tahu banyak tentang Tuhan, tetapi Tuhan mencari orang yang tetap setia hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita periksa hidup kita hari-hari ini. Jika Tuhan datang sekarang, apakah kita sudah siap? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita semua, sehingga kita dapat mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kepada kita satu awasan, peringatan, sehingga hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita main-main dengan hidup ini. Jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita main-main dengan apapun yang kita lakukan saat-saat ini. Kalau kita tahu bahwa itu dosa, kalau kita tahu bahwa itu tidak berkenan, jauhkan itu, stop itu. Jangan kita lagi lakukan. Karena waktu anugerah Tuhan masih terbuka bagi setiap kita. Ketika waktu anugerah Tuhan tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Saat inilah, bukan besok, bukan tahun depan, tapi sekarang ini, saat inilah waktunya untuk kita berubah, untuk kita bertobat, dan hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir berkarya di tengah-tengah pemberitaan renungan saat ini. Engkau yang tidak terbatas, Engkau ada di setiap hati, di setiap telinga yang mendengar akan renungan ini. Sehingga biarlah Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat setiap telinga yang mendengar. Dan ketika mereka disentuh oleh kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus mampukan mereka untuk mereka dapat melakukan ini di dalam hidup mereka hari lepas hari. Karena dengan kekuatan kami manusia, kami tidak mampu. Kami masih ada hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Masih ada begitu banyak godaan, tawaran-tawaran dunia ini yang menyenangkan hati. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus, ketika setiap hati mau untuk diubahkan, setiap hati mau untuk melakukan firman Tuhan ini, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan setiap hati yang mau melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berdoa buat negara kami Indonesia ini. Biar Engkau tolong Tuhan dari Sabang sampai Merauke, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang ada di pusat sampai kepada daerah-daerah, hikmat bijaksana Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami yang ada di tanah Papua ini Tuhan. Berkati kami yang ada di provinsi Papua Tengah, bahkan di kota Nabire. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Situasi-situasi saat-saat ini Tuhan, membuat setiap kami sebagai manusia biasa ada yang merasa khawatir, takut. Saat ini kami sedang mengalami kekeringan. Tuhan, biarlah lewat situasi-situasi ini kami semua mau merenungkan akan kehidupan kami, sehingga kami bukan mencari pertolongan kepada manusia yang ada di dunia ini, tapi biar lewat situasi kondisi yang ada, kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala-galanya, Engkau sumber hidup ini, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, biar Engkau mendengar setiap doa-doa orang-orang yang sudah mendoakan akan keadaan situasi saat ini, secara khusus kami di kota Nabire yang mengalami kekeringan Tuhan, sehingga Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu, mencurahkan hujan atas kota Nabire ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati RRI Tuhan yang menjadi sarana alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan akan isi hati-Mu, mulai dari ketua LPP RRI Tuhan, bahkan semua pegawai-pegawai yang ada di RRI ini Tuhan. Memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Beri kemampuan, hikmat, bijaksana bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan benar, dan penuh tanggung jawab, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah lewat siaran RRI ini Tuhan, setiap telinga yang menjangkau, setiap telinga yang mendengar Tuhan, jangkauan akan pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti untuk menyampaikan siraman rohani ini, tapi Roh Kudus tidak terbatas, tidak berhenti, tetapi Engkau terus ada di setiap hati yang mau diubahkan. Hamba bersyukur Tuhan dan mengembalikan kebenaran-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar, pukul 5 lebih 59 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Memasuki usia 50 tahun, Jemaat GKI Maranatha Madompo Nabire tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Titik api atau hotspot kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak tanggal 12 September.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Memasuki usia 50 tahun, Jemaat GKI Maranatha Malompo Nabire tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Jemaat GKI Maranatha Malompo memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuarung mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun dobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompo yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
3: Berkaitan juga dengan ulang tahun dalam tradisi Alkitab ya, itu ulang tahun yang ke-50 itu disebutkan sebagai tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya ulang tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
2: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompo, Medi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah, dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
4: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
2: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompo juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompo diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabriana melaporkan.
0: Pendengar, titik api atau hotspot kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak tanggal 12 September. BMKG mencatat ada ratusan titik api yang terpantau dan menimbulkan asap di beberapa wilayah di Nabire. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Jeffrey Panjaitan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire memastikan aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhut

0: indikasi adanya aktivitas pembakaran atau kebakaran vegetasi yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering. BMKG Nabire terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca yang berpotensi mendukung meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun hutan serta sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas.
1: Kami sampaikan juga berdasarkan hasil pantauan kami, titik hotspot per tanggal 13 September 2026 jam 17 waktu Indonesia Timur terdapat titik hotspot sebanyak 197 titik hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan kategori rendah sebanyak 36 titik, kemudian kategori sedang sebanyak 157 titik dan kategori tinggi sebanyak 4 titik. Adapun titik hotspot di wilayah Kabupaten Nabire berjumlah 105 titik dengan kategori rendah sebanyak 22 titik hotspot, kategori sedang sebanyak 81 titik hotspot, dan kategori tinggi sebanyak 2 titik hotspot. Kami dari BMKG tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan siaga mengantisipasi dampak kerugian dari sebaran hotspot yang terpantau. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik itu membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kemudian membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di kawasan lahan terbuka tanpa dikontrol, dan juga tidak membakar lahan khususnya yang lahan-lahan yang mudah terbakar. Kemudian kami sampaikan juga kepada masyarakat apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, kami menghimbau agar masyarakat agar dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin sehingga titik hotspot atau titik api itu tidak meluas.
0: Selain itu, BMKG Nabire juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran sehingga dapat ditangani sedini mungkin oleh pihak terkait. Peningkatan hotspot ini juga menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi dapat menimbulkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. BMKG Nabire akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan hotspot dan kondisi cuaca di wilayah Nabire sebagai bagian dari upaya mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jeffrey Banyutan laporkan.
2: Pendengar, meningkatnya titik hotspot atau titik api di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjadi peringatan bagi semua orang untuk tidak membakar lahan atau sampah di tengah kondisi cuaca yang kering. Menyikapi hal tersebut, Bupati Nabire, Mesak Magai, menghimbau semua pihak agar berhenti membakar lahan atau hutan bahkan sampah agar masyarakat tidak terdampak asap. Jeffrey Panjaitan kembali melaporkan.
3: Bupati Nabire Mesak Magai mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, kebun, sampah, dengan alasan apapun. Imbauan tersebut disampaikan Bupati Mesak Magai menyusul kondisi udara di wilayah Nabire yang mulai terdampak kabut asap. Bupati meminta masyarakat menghentikan segala bentuk aktivitas pembakaran yang dapat memperparah kondisi asap dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Warga yang harus melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia juga berharap seluruh masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan dan kesehatan bersama dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Menurutnya, kondisi Nabire yang sudah mengalami darurat asap membutuhkan kesadaran dan kerjasama seluruh pihak. Oleh karena itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan menghentikan aktivitas yang dapat memperburuk kondisi udara.
4: Bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire perlu waspada dan perlu antisipasi terhadap polusi udara yang tidak sehat, karena akan terganggu kesehatan bagi kita semua. Karena secara serentak di mana-mana terjadi kebakaran, sehingga aktivitas kemasyarakatan, aktivitas pemerintahan semua terganggu. Maka itu pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire, perlu waspada terutama dalam polusi udara yang tidak sehat, sehingga akan berdampak pada kesehatan kita semua.
3: Bupati Nabire Mesak Magai juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau aktivitas

0: pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap himbauan tersebut dapat dipatuhi bersama sehingga kondisi udara di Nabire dapat segera membaik dan masyarakat terhindar dari dampak buruk asap terhadap kesehatan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, guna mematangkan struktur organisasi dan mempersiapkan Kongres Luar Biasa untuk menetapkan kepengurusan definitif yang sah secara hukum, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Papua Tengah menggelar Kongres Biasa Luar Biasa di Nabire, Papua Tengah. Robby Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Papua Tengah secara resmi menggelar Kongres Biasa tahun 2006 dipusatkan di Aula Hotel Yahor Inn, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 11 September 2006. Agenda forum ini menjadi batu pijakan penting dalam menata fondasi organisasi dan menetapkan arah pembentukan kepengurusan definitif PSSI di Provinsi Papua Tengah. Kongres dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Denas Gilei, serta dihadiri PLT Sekretaris Jenderal PSSI Papua Tengah, Muhammad Haikel Mikael, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, jajaran KONI Papua Tengah, hingga utusan Asosiasi Kabupaten ASKAP dari 8 kabupaten se-Papua Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Tengah Denas Gilei menekankan bahwa setiap elemen memiliki hak yang sama untuk memimpin dan memajukan PSSI Papua Tengah. Ia mengingatkan agar pengelolaan organisasi olahraga terbebas dari kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Wagub juga mendorong agar pembinaan pesepak bola dilakukan secara adil dan merata. Setiap talenta muda dari Nabire, Timika, Paniai, Dogiai hingga Puncak Jaya harus mendapatkan porsi kesempatan yang setara untuk berkembang.
4: Ibaratnya saya pegang kunci. Ketika saya buka kunci ini saya pegang, itu terbuka. Dari delapan kabupaten ini punya hak yang sama akan bertanding untuk membesarkan persepak bola di Papua Tengah. Tadi saya sudah bilang kita harus kejar ke Persipura. Selama ini Persipura, kenapa Papua Tengah tidak bisa? Karena selama ini Persipura yang dibiayai oleh Freeport, penghasil Freeport bukan ada di Papua induk, tapi ada di Papua Tengah. Pak Gubernur dan saya, kami akan siapkan. Tapi tergantung dari adik-adikku. Kalau adik-adikku siap, pasti kita akan menang. Tapi kita siapkan, adik-adik tidak siap, berarti sama-sama tenggelam. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh manajer yang sudah menjalankan itu. Yang tidak semangat, yang tidak roba, yang tidak ini, ya tergantung dari kalian. Mau daerah itu mau maju atau tidak. Karena selama ini saya lihat, manajer punya maunya lain, terus siapa yang di situ yang berkuasa di situ maunya lain, di situlah hancur. Kalau kita tidak berjuangkan itu, mereka atau anak-anak ribu itu katakan, Pak, ini bapaknya pemain sudah siap, tapi bawa ini, kita kalah. Itu selalu saya mendengar. Apakah itu benar atau tidak? Karena saya bukan pemain bola, tetapi saya mendengar dan saya melihat langsung. Maka saya tidak mendahului kehendak Tuhan, kepentingan kami di Papua Tengah. Saya meluruskan.
3: Sementara itu, PLT Sekjen PSSI Papua Tengah Muhammad Haike menjelaskan bahwa Kongres Biasa 2026 berfokus pada pengesahan program kerja serta penyelarasan regulasi organisasi sebelum melangkah ke pelaksanaan Kongres Luar Biasa KLB untuk memilih pengurus definitif.
5: Kongres Biasa kali ini juga menjadi momentum penting untuk menegaskan arah pembangunan sepak bola Papua Tengah. Dalam 2 tahun terakhir, kita telah melihat perkembangan signifikan pergelaran kompetisi usia dini Piala Suratin yang konsisten serta kompetisi Liga 4. Dan yang paling membanggakan adalah terus adanya perwakilan klub Papua Tengah di kancah sepak bola nasional. Melalui kongres ini juga, harapannya kita ingin menemukan komitmen

0: prestasi sepak bolanya. Mari kita dukung siapapun itu perwakilan Papua Tengah di kancah sepak bola nasional untuk menuju level tertinggi di sepak bola nasional, yaitu Liga 1 Indonesia.
1: Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan berharap tata kelola sepak bola di Papua Tengah semakin solid dan profesional sehingga mampu melahirkan generasi emas sepak bola tanah Papua di masa depan. Robi Fanindi melaporkan.
2: Pendengar, calon Majelis Jemaat GKI Evata Sanoba. Maksud kami, Jemaat GKI Evata Sanoba dalam periode pelayanan 2027-2032 mengikuti pembinaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
3: Calon tetap Majelis Jemaat GKI Evata Sanoba dalam periode pelayanan 2027-2032 mengikuti kegiatan pembinaan yang digelar di Gedung Gereja GKI Evata Sanoba dalam Nabire, Minggu 13 September 2026. Kegiatan pembinaan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Klasis Nabire, Pendeta Deki Maker, bersama para calon tetap Majelis Jemaat yang akan dipersiapkan untuk menjalankan tugas pelayanan pada periode mendatang. Dalam pembinaan tersebut, Pendeta Deki Maker menyampaikan materi mengenai tata gereja sebagai dasar bagi para calon majelis dalam memahami aturan, tata kelola, serta prinsip pelayanan di lingkungan Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua. Sementara itu, materi mengenai tugas dan tanggung jawab majelis jemaat dan penatua disampaikan Pendeta Evelyn Maraja. Pada kesempatan itu, Ketua Klasis Nabire, Pendeta Deki Maker mengatakan, pembinaan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon majelis agar tidak hanya memahami tugas secara organisasi, tetapi juga memiliki kesiapan rohani dan komitmen dalam menjalankan pelayanan kepada jemaat. Para calon tetap majelis diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu membangun pelayanan yang bertanggung jawab, bersinergi, dan berorientasi pada pertumbuhan iman jemaat.
4: Dalam mantan mengatakan untuk calon jemaat GKI Sekret Kabire untuk periode 5 tahun yang akan datang, tahun 2027 sampai 2032, proses dan tahapan sudah berlangsung dari pada tahapan pembinaan persiapan untuk penubuhan ke dalam jabatan gereja sebagai pelatuan dan jemaat. Nah, dalam rangka pergantian periode ini, kemudian kita langsungkan

0: dalam jabatan mereka persiapan dulu.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana pembinaan dan kebersamaan sebagai bagian dari proses persiapan menuju pelaksanaan pelayanan Majelis Jemaat GKI Fata Sanoba Dalam periode 2027-2032. Jerry Panjaitan melaporkan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, memasuki usia 50 tahun, Jemaat GKI Maranatha Malompo Nabire tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Titik api atau hotspot kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak tanggal 12 September. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah, kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: paling disocio.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Tabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat memulai hari ini ya, dan semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Semangat untuk Anda dalam menjalankan segala aktivitas. Dan untuk mama-mama yang sudah mulai berjualan dari tadi juga kami ucapkan semangat selalu mama, semoga jualannya hari ini laris manis. Untuk Anda yang sedang berkendara pendengar, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mengingat ini kondisi Nabire yang sudah mulai berkabut asap kembali, jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau sedang berkendara, gunakanlah masker ya untuk melindungi pernafasan Anda tentunya. Baik pendengar, nanti saya akan buka line telepon untuk Anda di opini publik sesi pertama. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu satu lagu dari Yopi Latul, Akar Bore, spesial untuk Anda.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan di opini publik sesi pertama kali ini, pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0984-22074 ataupun 0813-54-94419. Dan pendengar, dalam warta berita daerah pagi tadi telah disampaikan juga oleh reporter kami ya, mengenai titik api atau hotspot yang kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak tanggal 12 September. Dan BMKG mencatat ada ratusan titik api yang terpantau dan menimbulkan asap di beberapa wilayah di Nabire. Dan pendengar, meningkatnya titik api atau hotspot di wilayah Kabupaten Nabire dan Papua Tengah secara umum ya, menjadi perhatian bagi kita bagi semua orang untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tengah kondisi cuaca yang kering seperti ini. Dan menyikapi hal tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai mengimbau kita semua untuk semua pihak ini agar berhenti membakar lahan atau hutan bahkan sampah agar masyarakat tidak terdampak asap. Dan pagi ini sepertinya asap juga sudah mulai tebal kembali ya. Jadi untuk Anda yang ada rencana untuk beraktivitas di luar atau beraktivitas di luar ruangan di hari ini, gunakanlah masker dan proteksi diri Anda ya, minum vitamin, lalu juga minum air putih yang banyak karena pastinya ini akan membuat tenggorokan kita kering ya. Seperti beberapa minggu yang lalu kejadian ini terulang lagi. Dan pendengar, mungkin Anda ada yang ingin Anda sampaikan di opini publik ini, silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94419. Dan sebelumnya kami ingin sapa dulu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami ingatkan, gunakan masker ya untuk menjaga, untuk memproteksi pernafasan agar ya kita tidak terdampak pada penyakit-penyakit yang berdampak pada kesehatan pernafasan tentunya dengan kondisi asap yang cukup tebal ya di pagi hari ini. Dan tentunya dengan asap yang cukup tebal ini, pendengar, ini dapat berdampak juga pada kegiatan atau ya kegiatan penerbangan ya, karena dengan asap yang tebal tentunya jarak pandang itu akan menurun sehingga untuk landing ataupun take off itu akan menjadi kendala tersendiri bagi pilot ya. Jadi stop bakar-bakar lahan, stop bakar-bakar hutan maupun sampah ya, apabila memang Anda harus membakar sampah dan Anda harus menjaganya agar apinya itu tidak menyebar. Dan tentunya bakar sebaiknya tidak usah dibakar ya, mendengar, cukup dikumpulkan saja di tempat, lalu nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak terkait agar sampah-sampah itu diletakkan di tempat yang seharusnya. Baik, pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda, kami hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda tentunya.

0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung bersama sepertinya ada Mama Lani ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, ya, selamat Mama Lani.
1: Mbak Mega kan?
0: Iya, betul sekali, Mama. Apa kabar, Ma?
1: Oh, sehat kan, Mbak Mega.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, betul. Ini asap sudah kembali tebal lagi nih ya, Ma.
1: Iya, kalau Mama Lani punya suara terganggu itu karena pakai masker.
0: Oh iya, betul. Memang harus menggunakan masker. Mama lagi kondisinya bagaimana ini? Sehat kah?
1: Waduh, di Kalibobo nih. Pekat sekali. Bukan pekat lagi maksudnya.
0: Iya. Tebal. Tebal sekali ya asapnya ya?
1: Iya.
0: Iya, Mama.
1: Iya, Mama Lani ya hanya mau kasih masukan ini.
0: Iya.
1: Buat apa namanya? Mungkin kepala desa, kepala apa lagi, RT, RW, mungkin kasih ingat warganya ya, supaya jangan bakar-bakar, kah. Walaupun itu bakar sampah sedikit, tapi yang jelas pasti ada asapnya, kan?
0: Betul-betul.
1: Iya, jadi kalau boleh, sampah-sampah itu dikumpul, kemudian mobil pengangkut sampah itu masuklah ke gang-gang, supaya bisa, apa namanya, sampah-sampah diangkut.
0: Iya.
1: Jadi tidak orang tidak bakar di pinggir-pinggir rumah. Ya, walaupun cuma sampahnya sedikit, tetapi yang jelas pasti menghasilkan asap yang
0: betul,
1: cukup mengganggu juga.
0: Betul.
1: Ya, jadi lurah, tembung kepala distrik, kepala kampung, RT, RW, semua berperan. Dan kita masing-masing juga berperan juga mengingatkan tetangga kiri kanan ataupun keluarga yang bakar-bakar sampah supaya untuk sementara waktu jangan bakar dulu.
0: Iya.
1: Karena kondisi alam kita seperti begini. Mama Lani baca di prediksi itu sampai tanggal 17 termasuk Nabire ini juga kabut asap akan menyelimuti kota kita ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemudian Mbak Mega titik apinya itu bisa kita ketahui kayak di mana saja itu berada?
0: Iya, bisa nanti diketahui. Mungkin kita akan coba hubungi dari BMKG nanti ya.
1: Yeah.
0: Tadi di laporannya ada 170 lebih titik api, Mama.
1: Luar biasa.
0: Iya, luar biasa sekali memang. Jadi memang betul kata Mama.
1: Yang jelas ini saya yakin nanti pasti anak sekolah dipulangkan lagi karena beberapa waktu yang lalu seperti itu juga.
0: Betul-betul sekali. Kasihan juga kalau sekolah dengan kondisi seperti ini ya, Mama.
1: Iya. Mbak Mega.
0: Iya, Mama.
1: Kalau Mbak Dwi itu sekarang di mana?
0: Mbak Dwi ada.
1: Oh ada.
0: Sesekali juga siaran, iya betul.
1: Oh iya. Iya Mbak Mega, selamat berkarya, sukses panjang hari ini. Tuhan memberkati, baik-baik bersama dengan teman-teman yang ada di Wadio maupun di Jalan Merdeka.
0: Terima kasih Mama Lani.
1: Iya, terima kasih Mbak Mega.
0: Iya, sehat selalu Mama.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih Mama Lani ya, yang menyampaikan mungkin ada saran ya dari Mama Lani tadi untuk para RT, RW, kepala distrik ataupun pihak-pihak terkait ini untuk menghimbau warganya ya, dari titik terkecil dulu menghimbau warganya agar tidak bakar sampah, karena betul sekali sampah sedikit apapun itu pasti menghasilkan asap ya, menimbulkan polusi di sekitar kita. Jadi ya jaga dulu dari diri kita sendiri lalu ke lingkungan kita, baru kita bisa jaga lebih luas lagi. Ya, pendengar, nanti kami akan update informasinya untuk Anda mengenai titik api yang ada di Nabire secara khusus ya, ataupun Papua Tengah secara umumnya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Semoga Anda diberikan selalu kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek juga sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Pendengar, selamat pagi untuk kalian yang baru bergabung bersama kami di Opini Publik sesi pertama kali ini. Pendengar, saya ingin ya memberikan informasi untuk Anda ya mengenai sebaran titik api atau hotspot yang ada di Nabire. Dan terpantau ini terdapat peningkatan signifikan untuk wilayah Nabire. Ini terdapat 105 titik hotspot dengan rincian 22 titik kategori rendah, 81 kategori sedang, dan 2 titik kategori tinggi. Dan itu tadi sebaran titik api atau hotspot yang bisa dideteksi ya per tanggal 12 sekitar per jam 5 sore atau jam pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kami akan mengupdate lagi informasinya untuk Anda pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di India menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko disaster victim identification atau DVI serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Buenos Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Pada kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
7: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamulang Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bifenyls atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan dia saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
6: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan suplai yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
7: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
8: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengelolaan PCB sebagaimana seharusnya.
7: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara
8: untuk Indonesia. Memang sudah bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.

0: kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
1: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga lebih untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
2: Sementara itu kabut asap akibat

0: itu ganggu banget, kayak nggak enak banget. Tolong ya, kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti. Kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
1: Indeks kualitas udara atau air quality index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Ada Jaya Jaksana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
3: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
4: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
5: Jadi asap yang dari apa kebakaran? Karena di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar. Ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
4: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas area yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
3: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
4: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbu melaporkan selengkapnya.
6: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan.

0: media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
1: Sudah menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
0: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
2: Ya, faktornya keselamatan lah. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali.

0: terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
1: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
2: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
3: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana, dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bersama.
2: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
4: Seperti tugas dasarnya ya, mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih sistemnya lebih komprehensif, semuanya dari

0: kondisi kelestarian serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami jujur kembali bahwa dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari Solan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khairani

0: juga kerja sama siswa.
1: Temanya kita terkait dengan Lembusuro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan.

0: 무엇이라 대처하든 아무것이 뭐라든가
1: Beralih ke informasi lainnya di mana warga Sragen kembali menjadi korban untaian kabel internet di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur fasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Dan saya mempunyai keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat tidak tahu harus lapor kemana.
3: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WIT di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah dua kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Triyanto mengatakan ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Triyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
4: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
3: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
5: Jadi kita makanan kita.

Dikatakan Dr. Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Melati Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan...

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nadire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat hari Senin ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan kami berharap Anda menjaga kesehatan ya di hari ini, karena asap yang sudah mulai tebal kembali ini sepertinya pendengar. Dan tadi juga telah diinfokan ya oleh BMKG mengenai titik api yang meningkat secara signifikan di Nabire. Dan di Nabire sendiri ini per tanggal 13 September pukul 21 waktu Indonesia Timur terdapat 105 titik api ya, dengan tingkat kepercayaan rendah 22, tingkat kepercayaan sedang itu 81, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 2. Dan yang tertinggi lagi itu ada di Paniai ya, dengan tingkat kepercayaan rendahnya 6, lalu tingkat kepercayaan sedang 23, dan tingkat kepercayaan tinggi itu 1, dengan total 30 titik api. Dan untuk di Provinsi Papua Tengah sendiri secara keseluruhan ini ada total 201 titik api yang sudah ada ya, dengan tingkat kepercayaan rendah itu 38, tingkat kepercayaan sedang 159, dan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 4. Ya pendengar, dan kami sarankan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar di hari ini, yang ingin berangkat mengantar anak sekolah mungkin, atau berangkat bekerja ya, gunakanlah masker. Untuk menjadi proteksi diri Anda, kalau bisa itu pakai masker N90 ya, karena dia dapat menyaring partikel-partikel yang lebih halus lagi daripada masker yang biasanya terdapat di apotek-apotek ya. Baik mendengar, di opini publik sesi kedua kali ini, untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, dapat Anda sampaikan melalui 0813-5494419. Kami ulangi, 0813-5494419 ya. Silakan Anda sampaikan pendapat Anda ataupun ada laporan-laporan Anda yang ingin Anda sampaikan mengenai kejadian-kejadian kebakaran lahan yang ada di sekitar kita ya, bisa juga Anda sampaikan kepada kami atau informasikan kepada kami. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini. Semangat pagi, semangat beraktivitas untuk Anda.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama reporter kami, Jodefri Panjaitan, yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda terkait dengan kabut asap yang ada di Nabire. Silahkan laporan Anda, Jeffrey Panjaitan.
1: Ya, terima kasih Mega di Pro 1 Nabire. Ya, pendengar manapun Anda berada, pagi hari ini kami memantau sejumlah titik di kota Nabire, di mana kabut asap ini menyelimuti hampir seluruh wilayah kota Nabire. Dan tadi kami sempat melihat di sekitar RSUD Nabire, kemudian di Nabire Barat, kemudian pula di wilayah Kalibobo, ini asap menyelimuti hampir jarak pandang hanya sekitar 100 meter, di bawah 100 meter. Dan warga masyarakat syukurnya di pagi hari ini masih melaksanakan aktivitas seperti biasa, meskipun mereka terlihat cukup kesulitan dalam melihat. Terus kemudian asap yang menyelimuti juga membuat turunnya kadar oksigen di pagi hari ini. Dan pendengar, kami mencatat bahwa sepanjang kami memantau di beberapa titik di Kota Nabire, ada warga masyarakat yang belum sadar akan dampak dari asap yang saat ini benar-benar meresahkan warga masyarakat, di mana warga masyarakat dalam beraktivitas ini belum menggunakan masker, dan ada beberapa juga yang menggunakan masker tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang tidak menggunakan masker. Jadi diimbau untuk warga masyarakat yang melaksanakan aktivitas pagi hari keluar ruangan ini disarankan untuk memakai masker sehingga tidak bisa meredam ketika asap itu masih bertebaran di Kabupaten Nabire. Dan pendengar, pagi ini juga kami di Pasar Kalibobo ini terlihat juga warga masyarakat melaksanakan aktivitas, kemudian di beberapa sekolah di Nabire ini juga terlihat melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun tetap memang dihimbau untuk tidak membakar lahan dan memperparah kondisi kabut asap yang saat ini sedang melanda Nabire. Dan juga terlihat pendengar beberapa warga masyarakat yang saat ini mengeluh. Tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang warga, ini benar-benar mengeluhkan kenapa sampai bisa terjadi asap yang cukup tebal di pagi hari ini, mengingat warga masyarakat melaksanakan aktivitas di pagi hari. Dan kami juga memantau di SPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara untuk Kabupaten Nabire, pantauan pada tanggal 14 September 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, untuk kualitas udara dapat dinilai sangat tidak sehat, di mana kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Untuk lambatan di angka 83,93%, tekanan udara di 1000 milibar, dan untuk suhu 24 derajat Celcius. Ini menjadi perhatian untuk kita semua, bagaimana menjaga kesehatan itu penting, terutama di saat kabut asap di pagi hari ini. Semoga ini secepat mereda, sehingga warga masyarakat bisa kembali beraktivitas, dan juga kita harapkan kabut asap ini tidak mengganggu penerbangan, karena ini cukup merugikan ketika ada kabut asap yang terjadi. Dan juga Mega serta pendengar, kemarin itu terjadi pembakaran lahan yang kemungkinan disengaja oleh beberapa pihak, karena ditemukan ada beberapa jerigen bensin di lokasi di area Ladio ini, kurang lebih 10 hektar lahan itu terbakar, dan ini yang mengakibatkan asap kemudian menyelimuti Kota Nabire di pagi hari ini. Kami akan terus memantau perkembangan kabut asap di Nabire, karena kami akan mengunjungi beberapa titik untuk memastikan warga masyarakat juga bisa menggunakan masker, dan juga melihat beberapa titik untuk mengupdate informasi kepada warga masyarakat di pagi hari ini dan juga di hari ini. Demikian Mega yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, terima kasih atas laporan Anda, Jeffrey Panjaitan. Kami akan menunggu selalu ya update-nya. Nanti kita akan update lagi untuk pendengar dan seluruh pendengar di Nabire tentunya. Terima kasih. Baik, mendengar itu tadi laporan dari Jeffrey Panjaitan ya, reporter RI Nabire yang telah memberikan informasinya mengenai titik-titik api yang meningkat secara signifikan di Nabire dan kabut asap yang sudah mulai tebal kembali ya. Tadi disampaikan juga bahwa aktivitas ini masih berjalan dengan normal seperti biasa, tapi memang ada beberapa warga yang masih belum menggunakan masker. Jadi untuk Anda jangan lupa digunakan maskernya, karena dengan asap dan polusi seperti ini tentunya ini akan sangat berdampak kepada kesehatan kita, apalagi bagi anak-anak, orang tua atau lansia ya, balita, bayi yang rentan terhadap debu-debu atau partikel-partikel polutan yang ada di asap. Baik pendengar, nanti kami akan buka lagi line telepon untuk Anda di opini publik sesi kedua kali ini, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu pesan-pesan berikut ini untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tadi...
6: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
5: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
6: Ah, bunuh kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
5: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
6: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
5: Iya.
7: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik sesi kedua kali ini. Opini Publik akan kembali menemani ruang dengar Anda setiap paginya ya, dari pukul 6.30 dan pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Labire, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Ungu featuring Andin ya, Saat Bahagia. Lagu ini sekaligus membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi pagi ini pendengar. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Pendengar, kembali kami himbau kepada Anda, kami ingatkan ya untuk menggunakan masker, ya memakai masker agar memproteksi diri Anda dari bahaya asap yang sedang melanda Nabire ini ya. Asapnya cukup tebal dan tadi juga telah disampaikan oleh reporter kami daerah-daerah yang berdampak asap ya di hari ini. Dan pendengar, selain untuk memproteksi diri dari polutan-polutan berbahaya yang ada di asap, tentunya masker ini juga dapat melindungi diri kita dari dampak asap kebakaran yang sedang melanda Nabire sendiri. Dan tentunya kami juga nanti akan mengupdate informasinya untuk Anda pendengar. Dan juga kami himbau kepada Anda untuk stop membakar-bakar lahan ya, stop sudah bakar lahan, bakar hutan, bahkan membakar sampah, karena asap sedikit apapun ini pastinya akan mempengaruhi atau berdampak pada lingkungan kita. Jadi stop bakar-bakar lahan, apalagi hutan dan sampah tentunya. Kalau bukan kita yang menjaga, terus siapa lagi? Karena pastinya dampaknya juga akan terjadi ke diri kita seperti itu. Dan pendengar, hati-hati juga untuk Anda yang sedang berkendara ya, karena jarak pandang yang cukup pendek ini bisa menimbulkan atau berdampak pada kecelakaan. Jadi harap hati-hati, pelan-pelan saja dalam berkendara, tidak usah ngebut-ngebut ya. Dan utamakan keselamatan tentunya. Baik pendengar, kami akan update informasinya nanti untuk Anda. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu lagu-lagu yang semoga hari ini dapat menambah semangat Anda dalam melaksanakan aktivitas Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di
4: konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini ya. Semoga segala aktivitas, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Nabire, Papua Tengah pada pagi ini ya. Dan kondisi ini tentunya membuat suasana di sejumlah ruas jalan ini tampak berkabut dan jarak pandang masyarakat terlihat menurun. Kabut asap terlihat cukup jelas di beberapa kawasan perkotaan Nabire. Dan kondisi ini turut menjadi perhatian warga, terutama pengguna kendaraan yang melintas pada pagi hari. Dan tentunya masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat berkendara ya, terutama jika jarak pandang ini mengalami penurunan. Warga juga diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat memperburuk kualitas udara seperti pembakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan juga dapat melakukan pemantauan kondisi udara serta memastikan penyebab kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Nabire. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau merasa tidak nyaman akibat kondisi udara, ini kami sarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan ya. Dan kabut asap yang muncul pagi ini tentunya menjadi perhatian kita semua, warga Nabire, terlebih jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama dan berdampak terhadap aktivitas kita dan masyarakat tentunya. Baik pendengar, kami himbau sekali lagi, stop membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar hutan ya. Kita jaga sama-sama Kota Nabire ini agar menjadi tempat yang nyaman ya, rumah yang sehat untuk kita tentunya. Baik pendengar, nanti saya akan update lagi informasinya untuk Anda, tapi sebelumnya ada Icat Blaze, Wiyama, spesial untuk Anda.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dulu kan kompek banyak.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tersica.
0: Ih, kalau di Makassar ini nih namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya keretas nih.
5: Kalau di Ambon nih, katun biasa belakang tas baribut.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Astaga, Nak, suara apa itu?
8: Lepas kau, ini menangku.
9: Ini punya aku.
8: Lepas kau, yang kau tariki.
9: Aku rambut sama mamaku.
7: Aduh, Nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
8: Bukan saya, Ma. Bukan juga saya, Ma.
7: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
10: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Ya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih membahas mengenai karhutlah yang terjadi di Nabire dan asap yang tebal ya sekali di pagi ini. Ada himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tentang KBM terdampak kabut asap karhutlah ya, kepada para kepala satuan pendidikan di Kabupaten Nabire, dan sehubung dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada beberapa satuan pendidikan, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire ini menghimbau sekolah yang terdampak kabut asap agar melaksanakan KBM secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Dan apabila masih memungkinkan melaksanakan tatap muka, KBM dapat dilaksanakan dengan mengurangi 10 menit pada setiap jam pelajaran. Lalu juga kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler ini untuk sementara ditiadakan, khususnya kegiatan di luar ruangan. Kepala sekolah agar terus memantau kondisi kabut asap dan kesehatan warga sekolah, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Tentunya kesehatan anak-anak kita adalah prioritas, pembelajaran tetap berjalan, tetapi keselamatan harus terus diutamakan. Ya, dan demikianlah himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari Kepala Pendidikan, maksud kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Handa Dina Pijer MM. Dan kabut asap yang masih menyelimuti Nabire ini tidak hanya mengganggu jarak pandang pendengar dan tentunya kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi untuk menimbulkan berbagai dampak kerugian. Dari sisi kesehatan, paparan asap ini dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, lalu batuk, ya, sesak napas, hingga memperburuk kondisi warga yang tadinya memang memiliki gangguan pernapasan. Kondisi atau kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki penyakit tertentu ini lebih mendapat perhatian. Kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat. Jarak pandang yang menurun ini tentunya berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor. Dan di sektor pendidikan, kualitas udara yang buruk ini tentunya juga dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar, terutama apabila kondisi asap semakin pekat, begitu pula dengan aktivitas ekonomi. Pedagang, petani, nelayan, ya, pekerja lapangan, dan pelaku usaha lainnya itu dapat mengalami penurunan aktivitas apabila masyarakat memilih mengurangi kegiatan di luar rumah. Dan pendengar, jika kondisi berlangsung dalam waktu lama, dampaknya dapat meluas menjadi kerugian ekonomi, meningkatnya biaya pengobatan, terganggunya produktivitas masyarakat, hingga kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber asap. Tentunya kabut asap bukan hanya persoalan udara yang terlihat dan tercium, tetapi juga persoalan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi yang perlu diantisipasi bersama-sama. Dan mari ya, untuk kita tidak melakukan pembakaran lahan, kebun, maupun sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan pendengar, kondisi udara yang dipenuhi asap perlu menjadi perhatian kita bersama. Asap dari pembakaran lahan, sampah, maupun kebun ini dapat menurunkan kualitas udara dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, paparan asap juga dapat berdampak pada sistem pernafasan, terutama jika terjadi dalam waktu lama dan konsentrasi asap ini cukup tinggi. Banyak dampaknya pendengar, dan tentunya kami akan selalu update informasinya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tetep ngagem kesopanan. Nuwun sewu, Mbah.
1: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Hai bro, tambah keren aja bro.
3: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
8: Ya udah, duluan ya.
3: Oke, oke.
8: Pagi Pak Bro.
9: Pak Bro, Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
8: Maaf Pak Bro.
9: Lah,
10: semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda. Dan tidak lelah-lelah kami ingatkan kepada Anda pendengar, untuk Anda yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, ya gunakanlah masker untuk memproteksi diri Anda dari dampak kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap di Nabire pagi ini yang cukup pekat, ya. Jadi gunakan masker apabila Anda beraktivitas. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.